0: nelayan yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
4: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
5: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, mata ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
4: Dokter kandungan
5: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Ali Hasanah melaporkan.
2: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
7: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
6: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
8: Perpanjangan SIM C, Pak.
9: Perpanjangan SIM C ya.
8: Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
9: Kerja Pak.
8: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana Bu?
10: Ya bisa membantu.
6: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
12: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng mancong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng mancong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
13: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
12: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
14: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pembinaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit, termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
14: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden, ini menandai kebangkitan koperasi ya, di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya, sekarang sudah mencapai 523 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
15: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
14: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
15: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
10: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
1: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
10: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
10: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
2: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRINET, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skor Wheel 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar Pro 1
0: Aceh.
1: Di seluruh Aceh pagi hari ini dalam kabar Aceh. Di mana bersama Robi dari Lux Maui yang akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dari Melabu, Sabang, Banda Aceh, Takengon, dan juga Singkil. Sebelum kita dengarkan informasi-informasi dari seputar Aceh, pagi hari ini kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bisa diinfokan nih terkait cuaca hari ini untuk Aceh bagaimana?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 13 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Aceh secara umum itu adalah kondisinya berkisar antara cerah hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kami prediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan wilayah perbatasan antara Aceh Tenggara dan wilayah Sumatera Utara. Juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Subul Salam, Singkil, serta sekitarnya juga kami prediksi kondisinya itu berkisar antara cerah hingga berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah tengah, umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan, dan pada saat menjelang sore hingga malam hari, itu kami prediksi kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 20 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Oke, di perairan juga masih aman untuk hari ini ya?
2: Ya, untuk perairan memang ketinggian gelombang khususnya untuk perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk perairan utara dan utara Sabang maksud saya dan selatan Semeru itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai antara

0: 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Sedangkan untuk bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Oke, baik. Jadi apa yang harus diwaspadai masyarakat ini terkait dengan cuaca hari ini?
0: Iya, jadi kami memberikan himbauan ya, khususnya untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita memang masih cukup panas. Ini memungkinkan terjadinya pembentukan titik panas yang baru ya untuk edisi hari ini, itu khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, Aceh Selatan, Desingkil dan sekitarnya itu titik panas masih cukup banyak. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh seperti wilayah Biren, kemudian Aceh Utara dan Aceh Timur, kami memantau masih adanya titik panas ataupun hotspot ya untuk edisi hari ini. Untuk 1 hingga kedua hari ke depan juga kami masih memperkirakan pertumbuhan titik panas masih cukup tinggi untuk wilayah kita. Ya.
1: Oke. Baik, jadi terima kasih untuk info cuacanya di hari Senin ini, 13 Juli 2026. Jadi selamat bertugas kembali, Dede. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya baik, pendengar Pro 1 di seluruh Aceh, informasi dari BMKG Aceh yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini terkait dengan cuaca, dan kita akan mendengarkan informasi-informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh pagi hari ini. Kita awali dengan informasi dari Aceh Singkil, ini ada Mulyadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Robi.
1: Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Enggak ya, enggak ngantar anak sekolah hari ini?
2: Baru aja Bang diantar, kebetulan sekolahnya di samping RRI Bang kan.
1: Oh. Ikut gerakan Gamas juga ya. Gerakan antar anak ayah mengantar anak sekolah ya. Baik, jadi hey Mulyadi, apa yang ingin disampaikan dari Aceh Singkil nih?
2: Baik, terima kasih Bang Robi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depan 1 pagi ini. Dan informasi cuaca untuk wilayah Singkil, terkhusus Singkil Utara, ya saat ini cuaca mendung dan memang tadi pagi sempat gerimis, dan ini gerimisnya sudah reda, tinggal mendungnya saja. Informasi lain yang dapat kami hadirkan yaitu terkait harga berondolan sawit akhir pekan di bulan Juli mengalami kenaikan. Harga perondolan sawit di Kabupaten Aceh Singkil pada akhir pekan bulan Juli terpantau mengalami kenaikan, dan kenaikan ini disambut baik oleh petani karena dapat sedikit meringankan beban biaya perawatan kebun. Peningkatan harga terjadi seiring dengan permintaan pabrik ataupun kelapa sawit ya yang mulai stabil, dan pasokan buah dari petani yang belum terlalu melimpah. Kondisi ini membuat harga di tingkat pengepul ikut terdongkrak naik ya beberapa ratus rupiah per kilogram. Salah satu pengepul di Kecamatan Singkil Utara menyebutkan harga berondolan sawit saat ini naik di sekitar 100 rupiah hingga 200 rupiah per kilogram dibanding pekan sebelumnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk saat ini harga berondolan sawit berada di kisaran 3.000 hingga 3.200 rupiah per kilogram, tergantung dengan kualitas dan kebersihan berondolan. Harga tersebut lebih baik dibanding pada bulan Juni lalu yang sempat turun di bawah 2.900 rupiah per kilogram. Para petani berharap tren kenaikan ini bisa terus bertahan hingga beberapa pekan ke depan dengan harga yang lebih baik. Mereka bisa menutupi biaya pupuk, perawatan, dan tenaga kerja panen. Namun demikian, petani juga diingatkan untuk tetap menjaga kualitas panen ataupun perondolan yang bersih, tidak tercampur kotoran, akan mendapat harga lebih tinggi dari pengepul maupun pabrik. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bang Robi.
1: Baik, Mulyadi. Ini Singkil banyak sawit ya?
2: Iya, Bang. Ya. Lebih dari 70% lah para masyarakat menggantungkan hidup dari...
1: Makanya cerah-cerah nih ya, orang Singkil cerah-cerah nih. Baik, Mulyadi, terima kasih ya informasi di pagi hari ini. Kita ke Takengon nih, ada Budi. Assalamualaikum Budi.
3: Waalaikumsalam, gimana Bung Robi, sehat?
1: Alhamdulillah. Budi gimana, udah antar anak?
3: Waduh, saya belum ada anak.
1: Oh,
3: Ah, ibunya juga belum ada, mau
1: ibunya belum
3: gimana
1: ada.
3: dong?
1: Oh,
3: Ibunya juga belum ada.
1: ya, nanti bisa kontak-kontak Dimas saja nih. Kalau cari-cari ibu bagian Dimas nih.
3: Oh, oke, okay, siap, siap.
1: Baik, kalau dari Takengon apa Budi yang ingin disampaikan?
3: Siap.
1: Silakan.
3: Dan terima kasih dari Takengon dapat kami informasikan di pagi hari ini singkat saja terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Desa Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang kemarin. Ini api pertama kali dilaporkan berkobar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Aceh Tengah, ini petugas posko kecamatan segera merespon dengan mengerahkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Proses pemadaman juga didukung oleh personil TNI dan Polri di lapangan, dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut. Perkiraan sementara menunjukkan luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 1,5 hektar. Dan peristiwa ini dilaporkan tidak menimbulkan korban luka, korban jiwa maupun memaksa warga setempat untuk mengungsi. Dan petugas juga sampai saat ini masih memantau kondisi lokasi untuk memastikan api telah padam sepenuhnya dan tidak berpotensi untuk meluas kembali. Kondisi cuaca di wilayah tersebut juga saat ini tercatat cerah dengan suhu udara 13 derajat Celcius dan angin berkecepatan rendah serta berkelembapan cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat semua yang melihat adanya potensi bahaya atau kejadian darurat serupa, ini diminta segera melaporkan ke Pusdalop BPBD Aceh Tengah di nomor 0812-6425-7378 atau saluran darurat pemadam kebakaran di 0643-23113 ya. Dan untuk bapak-bapak juga nih yang hobinya merokok nih, kalau buang puntung rokok dipastikan bara apinya mati ya. Jangan dibuang sembarangan gitu aja, karena cuaca sekarang ini sangat kering. Jadi satu percikan api saja ini bisa memicu kebakaran hebat ke depannya begitu. Demikian Bung Robi dari Takengon yang bisa dibagikan. Kita kembali lagi ke Loksmawe.
1: Ya, ada dialog pagi hari ini Budi?
3: Terpantau pagi hari ini tidak ada
1: ya,
3: Bung Robi.
1: Ya. Oke, baik Budi, terima kasih. Sehat-sehat terus di sana ya.
3: Terima kasih, terima kasih.
1: Ke Sabang ada Rizka. Assalamualaikum Rizka.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Robi.
1: Pagi juga, udah mulai sepi Sabang ya. Udah habis liburan, udah sepi lagi.
4: Kemarin sudah pada balik semua nih.
1: Udah pada balik. Oke, baik Rizka dari Sabang, apa yang akan disampaikan?
4: Baik, untuk Sabang, alhamdulillah cuaca hari ini juga terpantau cerah berawan ya. Dan juga untuk informasi lain yang bisa kami bagikan mengenai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang ini kembali membuka pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan ikan tahun 2026. Untuk program tersebut ini dilaksanakan di BLK Maritim Sabang dengan kuota terbatas hanya 16 peserta dan pendaftaran dibuka hingga 16 Juli 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi ya untuk masyarakat Sabang mendaftar untuk kompetensi kejuruan pengolahan ikan ini. Dan nanti setelah pendaftaran kemudian tanggal 20 Juli akan dilakukan proses seleksi dan peserta yang lulus seleksi akan melakukan daftar ulang pada tanggal 21 hingga 23 Juli 2026. Untuk kegiatan pembelajaran ini dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli dan berlangsung selama 20 hari di BLK Maritim Sabang. Kemudian seluruh pelatihan ini tentunya diberikan secara gratis dan peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi. Peserta yang dapat mendaftar ini harus berdomisili di Sabang, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang bekerja dan tidak dalam masa pendidikan. Untuk masyarakat yang berminat ini dapat langsung mendatangi kantor DPM PTSP Sabang dan juga melengkapi dokumen persyaratan. Ini diantaranya untuk dokumen-dokumennya yaitu membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi ijazah terakhir dan juga pas foto warna ukuran 3x4 cm. Demikian ini satu informasi dari Sabang, Bung Robi, kembali ke Semawe. Terima kasih.
1: Oke, baik Rizka, terima kasih Rizka. Dan kita ke Melabu, ini ada si pemilik suara yang seksi ini ya. Ada Dharma. Assalamualaikum Dharma.
3: Nah, mic-nya sepertinya belum dihidupkan.
1: Gimana Dharma? Belum kedengaran nih. Suara Dharma enggak kedengaran.
3: Feedernya agak dinaikin aja, di fullin aja.
1: Iya. Ini
3: gimana? Aduh, masih kecil juga suaranya.
1: Kecil Dharma. Mungkin bisa di set ulang dulu ya, Dharma ya. Kita jadi ini. Iya, gimana? Enggak dengar. Coba mungkin bisa di set sama orang tekniknya dulu. Iya. Panggil Dharma ya. Kita ke Banda Aceh dulu boleh ya Dharma ya? Oke, baik nih, ada Dimas. Jangan nyantai dulu, Mas.
5: Iya, Bang Budi, Mas. Bang Budi semangat sekali saya lihat nih.
3: Mau intinya kan ada duit, enggak ada duit harus semangat dong.
1: Oh iya. Itu harus ya.
5: Informasinya juga yang disampaikan huruf besar semua ya.
1: Oke, Mas. Okay. Cuaca gimana Banda Aceh?
5: Cerah pagi ini dan teman-teman juga lagi melaksanakan apel pagi ini.
1: Apel ya, oke. Informasi dari Banda Aceh apa nih Dimas?
5: Kalau informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kecamatan Bandaraya kemarin menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Stadion Harapan Bangsa pada minggu malam ya, dan kegiatan ini bertajuk Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026, dan ini bukan sekadar ajang menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi masyarakat. Nah, Camat Bandaraya Tem Syukri Wardana mengatakan antusiasme warga sangat tinggi dan bahkan melampaui perkiraan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Bandaraya, pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh, dan juga BPS Aceh ini membuat kegiatan berlangsung meriah dengan ribuan penonton yang hadir. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwan Syah, mengajak masyarakat menjadikan Piala Dunia bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sumber inspirasi. Dan ia menilai, semangat disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kita ketahui dalam pertandingan tersebut Argentina berhasil mengalahkan Swiss ya dengan skor 3-1. Dan juga untuk kita RI Banda Aceh esok malam ya, atau pada mulai 14 Juli sampai dengan 20 Juli. Juga mengadakan debar dan juga nobar ya di halaman kantor RRI Banda Aceh.
1: Oke,
5: baik. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum begitu ya.
1: Oke, baik.
5: Itu saja informasi dari Banda Aceh.
1: Ada dialog hari ini?
5: Sepertinya ada dialog luar, tapi saya juga belum terima flyernya nih, masih menunggu juga.
1: Di luar studio ya. Baik Dimas, ya. Terima kasih untuk informasi di pagi hari ini. Kita kembali ke Melabu. Dharma, gimana?
6: Ya, halo. Gimana ya. Udah belum suaranya?
1: Pagi better lah ya, sudah mulai bisa didengarkan Dharma.
6: Oh, sudah. Oh, nah, ini udah. Gede enggak suaranya?
1: Nah, lumayan gede. Ayo. Mungkin agak dekat dikit ke mic-nya aja Dharma gitu.
6: Iya. Okay, lagi baik. Volumenya ya.
1: Iya.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ini bisa didengar.
6: Oh, sudah ya. Memang baik. Manja untuk program ini ya, harus ada tim-tim gitu kan ya. Makasih Bung Pandi.
1: Iya, memang harus ya kerjasamanya nih.
6: Iya, betul.
1: Dharma, informasi apa dari Melabu?
6: Baik, untuk informasi dari Melabu, Dharma satu aja ya.
1: Yeah.
6: Soalnya nih, makasih juga nih untuk teman-teman, tadi ada trouble sedikit ya. Salam kompak lah, sebelum baca berita, salam kompak dulu ya.
1: Yeah.
6: Satu informasi dari Melabu, ini terkait tentang RRI Melabu mengajak para ayah, khususnya aparatur sipil negara, untuk meluangkan waktu mengantar putra-putri pada hari pertama masuk sekolah. Nah, tentunya pada hari ini Senin, 13 Juli di tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Jadi himbauan tersebut ini mengacu pada surat edaran Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi PAN-RB yang mana nomor B garing 257 garing M titik KT titik 02 garing 2026 pada tanggal 10 Juli 2026 ini tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kehadiran ayah di hari pertama sekolah adalah dukungan cinta dan semangat bagi masa depan anak. Demikian dikatakan Kepala LPP RRI Melabo, Teguh Haris Fadilah pada Minggu 12 Juli. Nah, meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik, sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jadi melalui kampanye ini, RRI Melabo berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, juga khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting dalam membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kepada anak saat memulai tahun ajaran baru. Jadi itu satu informasi dari RRI Melabo, yang mana RRI Melabo dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah.
1: Oke, terima kasih, Dharma.
6: Mengganggu. Ya. Aduh, ganggu. Apa sih mengganggu? Baru baca informasi udah diganggu.
3: Apa itu?
6: Emang hari ini tuh kayaknya pagi ini RRI Melabo nggak tenang gitu.
1: Mungkin,
6: ya.
1: Mungkin karena Dharma kali ya. Oh,
6: iya, jadi itu informasi kita hari ini. Jadi teman-teman, walaupun tadi ada yang masih sama seperti Dharma nih, masih sendiri ya kan. Tapi di antara nih kan ada tiga cowok. Kalau yang satu cowok, Dharma udah tahu tadi, belum punya ibu, yeah. Anak-anak pun belum punya. Ini udah pada berkeluarga, nggak ngantar anak hari ini.
1: Iya, gimana Dimas?
5: Jawab lah ya,
1: Dimas yang jawab.
6: Harusnya kan subuh tuh nggak usah dulu lah hari ini, ditukar ke sama yang
3: cowok. Yeah. Sama ibu ya.
6: Curhat dulu,
5: kebetulan,
6: curhat.
5: Kebetulan anak saya belum masuk sekolah.
6: Oh, alhamdulillah.
5: Masih 3 tahun. Ya.
1: Okay.
5: Jadi saya mau ngantar anak tetangga, kayaknya nggak perlu dia, nggak usah.
6: Jangan
5: lah ya.
6: Dong.
5: Jadi saya kerja aja.
6: Gimana kalau ini dari...
1: Ya,
5: Bang Robi sendiri bagaimana?
1: Ya, kalau Bang Robi, itulah kebetulan teman-teman yang lain juga ngantar anaknya, Denny ngantar anaknya juga gitu ya.
5: Alasan sih sebenarnya ini. Kayaknya alasan ini.
6: Ngantar ibunya anak-anak atau ngantar anak?
1: Denny anaknya pertama masuk SMA, jadi harus kalau Robi kelas 2, jadi bisa ibunya yang ngantar sebentar gitu ya.
5: Kayaknya anaknya kecewa sih ini.
1: Oh iya, sebenarnya pengen ngantar kita tapi gak apa, jemput aja lah nanti.
6: Iya.
1: Biar ibunya kerja gantian ayahnya yang jemput nanti. Gitu, Dharma
5: gantian, ya.
6: Luar biasa,
1: gantian.
6: Sehat-sehat semua ya.
1: Baik,
6: ayah
1: baik.
6: Luar biasa hari ini.
1: Iya, iya. Baik, terima kasih juga teman-teman. Kalau dari Lux Mawe ini ada lebih informasikan di mana Waduk Pusung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lux Mawe kini mulai menjelma menjadi salah satu ikon wisata baru setelah dilakukan penataan dan revitalisasi oleh pemerintah kota. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi sampah dan keramba kini terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Perubahan tersebut membuat Waduk Pusung semakin diminati sebagai ruang publik. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan ini juga menjadi lokasi favorit masyarakat di suasana sore sambil mencicipi beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar waduk. Jadi revitalisasi Waduk Pusung tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan pengendali banjir. Penataan tersebut mencakup pembersihan sampah, pengurukan sedimentasi, serta penertiban keramba yang selama ini mengganggu fungsi waduk. Masyarakat berharap kebersihan dan keindahan Waduk Pusung terus dijaga melalui kerjasama antara pemerintah dan warga. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan menjadi destinasi wisata kota yang semakin menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian lokal. Dan untuk hari ini RRI Lux Mawe khususnya Pro 1 melaksanakan dialog pagi di jam 8 ini terkait dengan hari pertama masuk sekolah dengan semangat yang baru. Jadi demikian informasi dari Lux Mawe. Terima kasih juga teman-teman Dharma Melabo, Rizka dari Sabang, Budi Takengon, Mulyadi di Singkil, dan Dimas juga Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya. Semangat terus untuk pagi hari ini. ya, sampai selesai nantinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini ya? Kami doakan semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga kebetulan pada hari ini Senin 13 Juli 2026 juga bertepatan dengan hari pertama masuk kembali ke sekolah untuk para siswa sekolah ya, baik itu yang ada di tingkat SD, SMP dan juga SMA pagi ini. Dan juga mungkin untuk Anda yang saat ini sedang mengantarkan buah hatinya ke taman kanak-kanak, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga perjalanan tadi atau perjalanan saat ini juga lancar dan Anda bisa menyaksikan anak Anda ke sekolah ya, untuk hari pertama di tahun jajaran baru tahun 2026-2027. Dan bersama saya Amar dan juga rekan saya pagi ini ada Dimas, di studio. Iya, dan untuk pagi ini kami akan menemani Anda dalam program Halo RRI sampai ke pukul 9 waktu Indonesia ya, Barat
1: dan
0: ya.
1: Kami juga mengajak Anda untuk berbagi cerita untuk pagi hari ini, pengalaman Anda mengantar anak ke sekolah ya. Apalagi mungkin ada cerita untuk Anda yang pertama sekali mengantar anak pertama juga mungkin di sekolahnya untuk hari ini ya.
0: Betul sekali,
1: hari pertama sekolah. Silakan berbagi cerita Anda di layanan telepon kami 0651 443 36,
0: dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Dan juga memang kalau ini rata-rata yang mengantarkan anak ke sekolah pada pagi hari ini, Mas, ini memang dari pegawai Pemda ya. Karena sudah ada peraturan dari gubernur bahwasanya hari ini ada toleransi, tidak ada apel di instansi masing-masing karena hari pertama mengantarkan anak ke sekolah untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Iya. Dan pendengar, kalau kita mau refresh kembali ya, mungkin di hari Jumat lalu 10 Juli 2026 ini ada keluhan ya dari Fitri di Darussalam terkait soal sampah yang menumpuk dan sering tidak diangkut, kalau kata Fitri ya. Iya, mungkin kita harapkan juga ini pada hari ini sampah itu kembali diangkut ya. Tapi tadi malam ya, Minggu 12 Juli 2020 ini saya melihat ada mobil pengangkut bak sampah ini, Dimas, sudah mengambil sampah dari daerah Ruko menuju ke arah TPA nih sepertinya. Jadi seharusnya mungkin kemarin malam itu sudah diangkat ya sampah di daerah Darussalam, dan berarti hari ini harusnya tempat pembuangan sampah di Ruko mungkin sudah bisa sedikit lebih bersih ya, karena sudah ada petugas DLHK yang bertugas untuk mengambil sampah di daerah sana. Iya. Dan pagi ini kita mau melihat kembali mungkin ada informasi terupdate, apakah mungkin dari
1: ini terkait
0: dari siapa
1: yang
0: dulu?
1: Pekan sebelumnya kita bahas tentang ranting pohon di jalan dari Lembaru menuju ke Indrapuri. Dulunya kan kemarinnya kita kan bahas di daerah Indrapuri ya, tapi kemarin saya melihat sudah ada pemeliharaan di daerah Sibreh.
0: Daerah Sibreh, oke.
1: Dan itu sudah ada pemeliharaan. Saya sudah ada pembersihan ranting-ranting pohon, sudah ada dipotong mungkin pohon yang sudah mati ya. Begitu pohon yang di badan jalan ya. Mungkin kalau di daerah Rapuri Blang Jaro tepatnya saya melihat belum ya di sana ya. Mungkin
0: menyusul ya, menyusul bertahap begitu, ya. Iya, betul sekali ya. Dan selain itu mungkin kalau karena tadi Dimas ini ya dinas subuh ya, jadi tidak melihat tidak melihat lalu lintas mungkin dari sekitar ini sekolah di sana ya.
1: Oh iya, saya subuh sekali tadi ya.
0: Subuh sekali ya.
1: Betul jadi sekali. Melihat. Mungkin kita ya tentunya kita undang untuk pendengar kita untuk berbagi cerita ya. Kita juga ingin tahu bagaimana suasananya begitu ya. Mungkin Anda bisa langsung saja berbagi bersama kami dan berbagi bersama juga di pagi hari ini.
0: Iya, dan juga kita ada grup pendengar ya, Dimas ya. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam grup pendengar bisa langsung WA ke 0852 8285 4445.
1: Ya, benar sekali ya.
0: Dan memang untuk hari ini dari WhatsApp belum ada yang masuk ya?
1: Belum ada sih.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada ya. Tapi mungkin di media sosial kita melihat banyak masyarakat yang membahas tentang
0: apa ya hari ini?
1: Antrian minyak ya.
0: Masih banyak
1: dan
0: ya.
1: Dan itu masih ramai saja dibahas begitu ya. Kira-kira di daerah Anda pendengar bagaimana ini? Mungkin jenis pertalite ya yang sekarang
0: pertalite ya, pertalite banyak. Terus juga
1: ada juga
0: biosolar
1: yang ya, berkomentar katanya stok minyak aman, tapi antrian kok panjang katanya gitu.
0: Antrian masih panjang ya. Baik-baik ya. Dan untuk berita dari pelayanan publik pada pagi hari ini, pendengar, tadi kita sudah bahas yang pertama itu tentang tidak adanya apel ya, guna mendukung kelancaran para orang tua mendampingi anak tanpa mengaku pelayanan kedinasan. Jadi agenda apel pada Senin hari ini ditiadakan, dan pelayanan publik di instansi pemerintah dipastikan tetap berjalan optimal dan juga profesional. Tapi tentunya ada fleksibilitas ya, jadi karena pemerintah Aceh ini resmi memberikan kelonggaran waktu bagi ASN yang memiliki anak usia PAUD, SD dan juga sekolah inklusi agar bisa mengantarkan anak mereka di hari pertama sekolah. Dan juga informasi ini juga dirilis oleh Sekretariat Daerah Aceh melalui portal berita pemerintah Aceh. Ya, demikian ya mungkin bagiannya. Yeah. Dan kita masih akan berbincang-bincang apa dengar mungkin terkait informasi layanan publik ataupun yang lainnya juga. Dan lainnya juga ya, mungkin nanti Anda bisa berbagi masih di 0514436 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan ini dia ada informasi mungkin yang menarik ini ya. Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. Nah pendengar, RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tepatnya di Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, membuat acara debar atau nobar ya. Kalau debar ini dengar bareng, kalau nobar ini nonton bareng, bola gembira. Dan juga ada bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.
1: Seru nih.
0: Ya, harus ditata nih tanggalnya.
1: Ya.
0: Pendengar,
1: mulai kapan
0: tuh? Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau nobar ya, berarti dengar bareng atau nobar nonton bareng bola gembira ya, lebih tepatnya pesta bola dunia pukul 2 dini hari. Jadi Sobat
1: RRI, ada UMKM juga katanya.
0: Iya, ada UMKM juga nih. Jadi Sobat RRI ya, silakan merapat dan juga bisa merakyat ya bersama RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga juga boleh ya, ngajak biar semakin ramai ya Dimas ya.
1: Jangan
0: bawa gengsi.
1: Masalah juga jangan ya.
0: Iya, dan seperti yang tadi disebutkan Dimas ya, ada bazar UMKM dan ternyata juga ada door prize dari para mitra RRI.
1: Wah, seru nih.
0: Wah, berarti apa? Gimana nih? Masalahnya kita kalau siaran kan kayak pengen gabung juga jadinya ya.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi jangan lupa ya pendengar, ingat dengar bareng atau juga nonton bareng bola gembira dan juga bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh mulai besok ya, Selasa malam dari tanggal 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Iya, itu dia informasi pada pagi hari ini ya pendengar ya. Jadi dan juga mungkin sambil menunggu apakah ada yang atensi juga nanti soal nonton bareng di 0852-8285-4445 pendengar.
1: Mungkin boleh.
0: Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut, masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Oke.
2: Halo RRI.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Masih kita tunggu kebersamaan Anda di 0651443336 ataupun juga WhatsApp di 0852828544445. Ini mungkin Dimas boleh dicek teleponnya, sepertinya gantung ini Dimas. Iya ya, mungkin itu juga ngapa juga, mungkin sambilan kita nunggu juga, mungkin pendengar untuk Anda bisa juga di 0852-8285-4445 ya. Iya, sepertinya sudah ada yang bergabung sama kita di line telepon. Kita coba menyapa terlebih dahulu penelpon pertama kita pada pagi ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Juju.
0: Ada Kak Juju di Sabang. Apa kabar Sabang di pagi hari ini Kak Juju?
1: Alhamdulillah hari ini lumayan lah, nggak terik-terik banget.
0: Iya, nggak terik-terik ya. Sama juga di Banda Aceh ini, kebetulan pagi ini tidak terik nih dari RRI Banda Aceh. Oh
1: iya.
0: Baik, nah, gimana Kak Juju, apa yang bisa dibagi pada pagi hari ini Kak Juju?
1: Iya, saya mau mengeluhkan gini. Kami kan tinggal di pulau nih. Jadi kalau salah satu kami sarana mau ke Banda kan melalui pelabuhan.
0: Betul, iya.
1: Memang sih sekarang sistem yang ada di pelabuhan itu online. Memang mempermudah kalau kita, saya sudah melakukan secara online, itu memang gampang, mudah. Contohnya seperti ini, kemarin tuh saya sempat antrian saya panjang di belakang kali sana Bang Amar. Tapi karena jadwal saya pas waktu saya pergi itu jadwalnya keberangkatan tiket di jam 2, walaupun kami yang di belakang sana tuh tetap maju, tetap naik, walaupun kalau kita pikir secara logika ini nggak lewat, soalnya depan-depan tuh belum ada tiket. Jadi yang satu saya agak nggak sependapat, soalnya nih kemarin tetangga kebetulan ada family yang berpulang ke Ramatullah. Kejadiannya pas jam 3 dini hari. Jadi pas beliau pesan tiket, gak dapat lagi. Kebetulan hari kemarin itu udah penuh jadwalnya. Ya disitulah salah satunya ketidakpuasan kami sebagai warga pulau. Soalnya kayak seperti dulu kan, masalah jam 4 ataupun jam 5 subuh kami mendengar berita yang gak enak dari seberang, kami bisa paginya langsung bisa naik kapal, beli tiket langsung di situ. Tapi kalau sekarang sistem online, kalau

0: kan saya aja kadang-kadang nggak ngerti nih gimana nih, karena anak, alhamdulillah anak saya udah ngerti, jadi dia yang melakukan pembayaran pembelian tiket. Ah, itu aja maksudnya, kalau bisa tiket untuk apa pelayaran di pelabuhan, mau di Olele, mau di Balohan, itu kok bisa 50-50 online dengan manual. Itu aja Bang Anas.
1: Baik, Kak Juju, ini kejadiannya itu dari tetangga Kak Juju berarti pada berapa hari yang lalu ini ya Kak?
0: Kemarin
1: ya, berarti karena ini ya sedang di apa masa-masa libur sekolah ya, dan masih ramai wisatawan juga Kak berarti ya?
0: Iya, tapi kalau seperti dulu Bang Amar, kalau nggak sistem online gampang.
1: Oke lah
0: karena mungkin masa libur kan. Tapi kan sayang, soalnya berita beliau dapat dari jam 3 dini hari, okay, baru beliau bisa berlayar pulang ke, soalnya tempat almarhum saudara beliau meninggal itu di Aceh Besar kan. Kalau kita pikir secara logika itu cuma menyeberang pagi sampai ya paling-paling jam 10 lah sampai. Pasti kan ditunggulah, pasti jam 10 pagi kalau saya rasa ya, masih dimaklumi kan ditunggu. Ini kalau jam 5 baru sampai maghrib, nggak mungkin lah ditunggu jenazahnya.
1: Betul.
0: Jadi sistemnya itu. Oh ya, mengenai yang kemarin beberapa bulan yang lalu saya mengenai tong sampah di Tugu Paya Senarani, kok nggak ada responnya, nggak ada buktinya bang Amar.
1: Yang oke ha.
0: Belakang tong sampah kok bisa dari pintu waduk sampai ke tugu yang ada di dekat rumah saya ini satu pun nggak ada, malahan apalagi musim liburan kemarin bisa tahu pada banyak itu, banyak kali itu sampah-sampah di bawah itu Bang Amar, di bantaran air waduk juga, waduk sampah plastik, sampah pop-nya itu ada menggambang-gambang di air. Pada airnya digunakan untuk PDAM di sekitar sini.
1: Oke, Kak Juju, ini berarti tos samanya dari area waduk.
0: Pintu waduk. Ketugu waduk Paya Senara nih.
1: Pintu yang waduk.
0: Yang ada jalan setapaknya, jalan untuk orang berjoging.
1: Pintu waduk sampai mana Kak tadi?
0: Dari pintu waduk.
1: Dari pintu waduk sampai?
0: Tugu waduk.
1: Oke, baik. Di daerah
0: Paya Senara.
1: Paya Senara.
0: Baru pada saya sudah dua kali ada pengawas yang untuk mengontrol lapangan. Tapi sekarang ni tak pernah saya lihat lagi, atau awal beli mereka baru siap jalan ni. Itu setiap enggak salah saya 3 bulan sekali itu ada. Malahan kalau dari yang tamunya dari Jakarta, itu pembersihan itu. Ini sekarang pun jalan yang untuk jogging-jogging itu udah pada tumbuh rumput tinggi-tinggi udah. Nggak dirawat lagi.
1: Baik.
0: Itu aja Bang Amar.
1: Kak Juju, ini saya, ini ya, maksudnya kita refresh dulu ya, biar nggak ketinggalan. Ini berarti menurut Kak Juju yang pertama, bukan menurut Kak Juju, yang Kak Juju ingin sampaikan pertama. Yang pertama itu kuota tiket online untuk pelabuhan ini cepat habis yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin tadi seperti Kak Juju ya, maksudnya masih ada mungkin warga misalnya seperti Kak Juju, dan juga mungkin warga sekitar Kak Juju juga masih gagap sama sistem online tiket pelabuhan Kak ya.
0: Benar.
1: Dan lu yang terakhir, mohon adanya pengadaan tong sampah dari area pintu waduk sampai tugu waduk Paya Senara. Betul ya Kak Juju ya?
0: Ya benar.
1: Oke, baik Kak Juju, makasih banyak Kak Juju, ini informasinya nih sudah kita tampung ya. Nah, insya Allah akan kita kita hubungi lagi mungkin dari pihak stakeholder-nya Kak.
0: Oke. Itu teleponnya jangan digantung, soalnya dari tadi saya teleponnya nggak bisa.
1: Enggak, kebetulan tadi dipakai buat telepon ini, kami tadi telepon ke BMKG, jadi lupa kami balikkan. Sorry Kak.
0: Oke, makasih banyak Bang Amar.
1: Nggak sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, dan dari WhatsApp ini sudah masuk juga pendengar, ada Ibu Wardania dari Gampung Lung ke Pemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampu Saka, Kabupaten Pidi. Oke, Ibu Wadanya ingin ini ya mungkin menegaskan kembali pertanyaan sudah pertanyakan. Yang pertama, kalau ingin menjadi pegawai Satpam Dapur MBG yang berijazah sarjana, di mana mendaftarnya? Dan kalau bukan sarjana, apa bisa mendaftar di daerah masing-masing?

0: Menurut Abu Wadaniha ini jalan di Tiro sangat kecil, bahkan daerah itu masuk motor truk angkut beras dan motor dam dan mobil dam angkut pasir setiap hari sampai malam. Kasihan sekali anak sekolah di daerah tersebut itu ditabrak mobil angkut pasir sehingga anak tersebut meninggal sampai terjadi lagi. Sudah berarti masuk di Abu Wadaniha ini sudah terjadi kecelakaan beberapa kali di daerah tersebut yang melibatkan dari siswa sekolah. Tentang jalan di Tirau, mungkin Bu Wadaniha boleh dijelaskan kembali. Bu Wadaniha mungkin di sekolah apa, bisu alamannya di mana ya, supaya mungkin kita punya gambaran yang jelas daerah yang dilewati oleh truk dan juga sekolah dan juga sekolah tersebut di Wadaniha. Mungkin kalau untuk menjadi pegawai Satpam dan BPBG juga kita akan coba menghubungi dari pihak SPPG ataupun juga bagian Wadaniha. Terima kasih banyak Bu Wadaniha pada pagi hari ini. Ya, dan untuk saat ini mungkin itu dulu ya, dua keluhan yang kita tampung. Yang pertama tadi ada Kak Juju Sabang dan juga ada dari Bu Wadaniha di Lampung Saka ya. Dan gimana nih Dimas, sudah siap lagu berikutnya nih? Kita reda dulu dong. Sebenarnya udah ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyo kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Baik, dan untuk tadi keluhan dari Kak Juju ya terkait dari tiket ini. Ini kita sempat melihat-lihat juga mungkin informasi dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry dan juga otoritas terkait yang mengidentifikasi beberapa titik masalah dan juga langkah penanganannya ya. Dan sepertinya juga mereka mendapatkan keluhan yang sama, Dimas ya. Mm-hmm. Yang pertama memang kuota tiket online cepat habis ya, seperti yang dilaporkan oleh Kak Juju. Apalagi ini kadang ternyata juga pelaku usaha travel dan juga wisatawan juga mengeluhkan ya, sulitnya mendapatkan tiket balik dari Sabang karena kuota di aplikasi ataupun situs web ini cepat penuh. Dan apalagi pada saat libur kemarin itu masalahnya semakin melonjak tajam ya, karena memang semakin ramai lah orang di Sabang yang ke Banda Aceh sehingga kuotanya tepat habis. Dan juga keterbatasan dari tiket kapal lambat ini. Jadi sebenarnya warga lokal sendiri juga banyak mengeluhkan kelangkaan tiket untuk kapal lambat atau Roro yang sangat dibutuhkan untuk mengangkut kendaraan dan juga logistik. Dan seperti yang dikatakan juga tadi oleh Kak Juju ya, karena sistem pembelian tiketnya ini sudah resmi dialihkan 100% ke online melalui laman trip.ferizi.com, tip.ferizi.com. Sebagian calon penumpang yang bukan orang lokal atau yang belum terbiasa mengeluhkan kendala teknis saat memesan sendiri. Nah, jadi solusi dan juga upaya perbaikan dari otoritas pelabuhan yang tercatat saat ini adalah yang pertama, ada bantuan petugas di lapangan. Jadi petugas di area pelabuhan ini sudah siap membantu penumpang untuk melakukan pembelian online menggunakan perangkat pribadi untuk edukasi dan juga sekaligus memberantas praktik percaloan ya. Dan ini juga kami kutip dari TikTok RRI underscore Banda Aceh. Jadi untuk Anda yang punya TikTok tapi belum follow, bisa follow RRI Banda Aceh di RRI underscore Banda Aceh. Dan juga ada pengoperasian kembali armada. Jadi untuk mengurai antrian panjang dari penumpang dan juga kendaraan akibat lonjakan masa libur, KMP Aceh Hebat 2 ini telah resmi beroperasi kembali melayani rute Ulele Baluhan setelah selesai menjalani perbaikan ruang mesin dan juga pemeriksaan kelayakan ya. Dan juga yang terakhir ini ada validasi data dari manifest ASDP memperketat pengawasan digital untuk memastikan seluruh penumpang tercatat langsung ke dalam manifest digital demi keselamatan pelayaran dan juga kepastian asuransi. Dan kembali kami kutip dari TikTok RRI underscore Banda Aceh. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu ini juga ya solusi dari pihak ASDP juga untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan tiket ya Dimas ya. Dan lanjutan dari Bu Wardania ini memang nama SD di daerah tersebut adalah SD Tirau ya. Baik Ibu Wardania, nanti kita akan cross-check ulang ya lokasi SD Tirau dan juga jalannya untuk kita alihkan ke stakeholder yang akan bertanggung jawab yang bisa memberikan edukasi juga mungkin kepada kita semua. Masih dalam program Halo RRI. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Untuk dialog Banda Aceh Menapa pada pagi hari ini akan mengangkat tema peluang bisnis UMKM di tengah euforia Piala Dunia. Dan untuk pagi hari ini Banda Aceh Menapa akan dilaksanakan di luar studio, tepatnya di Join Coffee ya, di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat kantor RRI Banda Aceh. Untuk pagi hari ini akan bergabung bersama kita ada Haji Aminullah Usman SAKMM selaku pengamat sepak bola, dan juga ada Muhammad Zidan Al-Hafid SKMM selaku owner Join Coffee dan juga anggota DPRK Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir ada Bukhari Sufi Esos MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang akan dipandu nanti oleh rekan Khaira selaku presenter ya. Dan juga turut disiarkan oleh RRI Sabang dan juga RRI Aceh Singkil. Nah mungkin sebelum kita menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan sedikit prolog ya Dimas ya, untuk pendengar juga pada pagi hari ini ya. Euforia Piala Dunia bukan hanya menghadirkan keseruan di lapangan hijau, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mulai dari meningkatnya aktivitas di kafe dan kedai kopi, bisnis kuliner hingga berbagai produk kreatif, momentum olahraga terbesar di dunia ini mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Nah, bagaimana UMKM di Banda Aceh dapat memanfaatkan peluang tersebut, seperti apa peran pemerintah, pelaku usaha dan komunitas dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Jadi Anda bisa simak pembahasannya dalam Dialog Banda Aceh yang disiarkan langsung dari Join Coffee. Dan selain bisa didengarkan di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM Kanan Informasi dan Inspirasi, juga di RRI Sabang, di RRI Aceh Singkil, serta streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, juga bisa disaksikan secara audiovisual streaming lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Ya, demikian ini informasi dialog untuk pagi ini setelah Halo RRI ya, dan juga langsung saja berarti saya Amar
1: ya, dan rekan saya ini pamit bareng-bareng ya.
0: Pamit bareng-bareng. Karena nanti ada Khaira di sana.
1: Ya, nanti yang pegang alih pokoknya Khaira ya.
0: Iya, dan mungkin nanti bisa bergabung juga ya Dimasnya di live chat RRI Banda Aceh ya. Iya baik, langsung saja ya untuk Halo RRI pagi hari ini kita tutup, sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog Banda Aceh Menyapa pagi ini langsung dari ya maksudnya dialog luar studio di Join Coffee. Dan kami persilakan untuk rekan Kaira.

0: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Masyarakat. Ya, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, mulai dari meningkatnya kunjungan ke kedai kopi dan juga kafe yang menggelar nonton bareng atau nobar, dan juga bertambahnya permintaan produk kuliner hingga peluang pemasaran berbagai produk kreatif bertema sepak bola. Nah, pendengar, momentum ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan omset sekaligus memperluas jangkauan pasar. Kita juga akan berbicara bagaimana pelaku UMKM di Banda Aceh dapat memanfaatkan euforia Piala Dunia agar memberikan dampak ekonomi yang nyata, dan seperti apa dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, serta bagaimana kolaborasi antara dunia usaha, komunitas sepak bola, dan juga pemangku kebijakan mampu menciptakan peluang yang berkelanjutan. Pendengar, tentunya dialog ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97,7 FM, dan juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Tentunya bersama saya Khaira yang akan mendampingi dialog ini hingga berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan langsung dari Join Cafe. Baik pendengar, di samping saya juga sudah hadir 2 orang narasumber, dan juga kita masih menunggu 1 narasumber lagi yang akan mengupas tuntas dialog kita dengan tema peluang bisnis UMKM di tengah euforia Piala Dunia, bersama dengan Bapak Haji Aminullah Usman SEAKMM yang publik lebih mengenalnya sebagai Roberto Carlos Aceh. Nah, pendengar, beliau merupakan mantan manajer Persiraja juga sekaligus pengamat sepak bola yang tentu akan berbagi pandangan mengenai besarnya pengaruh sepak bola terhadap geliat ekonomi masyarakat. Selamat pagi, Pak Aminullah.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
2: Waduh, sungguh segar ya. Dan baru selesai olahraga tadi pagi.
0: Wah.
2: Jadi terima kasih kepada RRI.
0: Sama-sama.
2: Mengundang kami pada hari ini.
0: Tapi mengenai hati terkait dengan sepak bola Piala Dunia itu masih sehat, Bapak?
2: Iya.
0: Agak turun semangatnya?
2: Bagaimana?
0: Agak turun nggak semangatnya, Pak?
2: Iya, sangat ini ya. Saya melihat bahwa Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, ada prediksi-prediksi ya.
0: Ada prediksi-prediksi.
2: Ya, prediksi saya Prancis akan masuk ke final.
0: Kayaknya pendukung Prancis ya?
2: Ya, pendukung Prancis. Ya. Jadi walaupun ini yang lolos ke semifinal adalah Prancis, Argentina, Inggris, dan Spanyol.
0: Oke, nanti kita lihat.
2: Tapi saya jagokan ya Prancis. Kenapa? Dia finalis tahun lalu yang dikalahkan oleh Argentina.
0: Oke.
2: Dan itu Argentina pun dengan susah payah menang di babak putaran awal 3-3, kemudian adu penalti kalah dia 4-2. Kali ini jangan yang itu-itulah. Terus ya. Harus jadi Prancis yang menjadi penguasa sepak bola dunia untuk yang akan datang.
0: Oke, nanti kita lihat apa ya, apakah benar. Oke, kemudian pendengar, juga di samping Pak Aminullah turut juga hadir yaitu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh bersama dengan Bapak Bukhari Supi Esos MSI yang akan menjelaskan berbagai program dan juga strategi pemerintah dalam mendorong UMKM agar mampu memanfaatkan momentum olahraga berskala internasional sebagai peluang usaha. Selamat pagi, Pak Bukhari.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
3: Sehat, Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tetap semangat.
0: Dukungnya siapa? Prancis juga?
3: Ya.
0: Dukungnya siapa?
3: Saya karena sudah di hati.
0: Di hati banget.
3: Ini perlawanan
0: ya
3: dengan Pak Aminullah. Tahun 2022 saya juara. Gak tahu nih tahun ini apa saya bisa
2: hati saya dengan Pak Amin berlawanan lagi Prancis dengan Argentina. Saya sebenarnya dukung Argentina, tapi karena ada Messi saya malah saya lihat ya.
0: Karena ada Messi. Jangan jujur-jujur kali Pak ya. Oke, kemudian kita juga masih menunggu kedatangan dari Bapak Muhammad Zidan Al-Hafidh Esket MM, beliau merupakan anggota DPRK Banda Aceh juga sekaligus owner Join Cafe yang akan berbagi pengalaman sebagai pelaku usaha dalam menangkap peluang bisnis melalui hadirnya berbagai kegiatan dan juga antusiasme masyarakat selama perhelatan Piala Dunia. Oke, untuk memulai dialog ini mungkin saya ke Pak Aminullah. Semangat Bapak. Mudah-mudahan Prancis menang Pak ya. Amin ya. Oke, Pak Aminullah, setiap kali Piala Dunia digelar tentunya antusiasme masyarakat selalu luar biasa ya. Dari kacamata Bapak sendiri sebagai pengamat sepak bola, mengapa ajang ini mampu menciptakan efek ekonomi yang begitu besar bahkan hingga ke daerah seperti Banda Aceh untuk saat ini?
2: Iya, sepak bola ini sudah menghipnotis ekonomi dunia. Banyak dampak atau multiplier effect akibat daripada adanya kejuaraan dunia ini ya. Ajang hiburan yang pertama sebagai ajang hiburan terbesar. Bola ini adalah ajang hiburan terbesar dunia ya. Untuk tahun ini, tahun 2026 diikuti oleh 48 negara ya. Yang berarti adalah 48 negara ini yang mempunyai sangat kepentingan terhadap ini. Yang pertama sekali dengan diadakannya kejuaraan dunia secara otomatis ini akan terjadi berbagai pembangunan ya. Berbagai pembangunan di ini kan yang menjadi tuan rumah utamanya adalah home base-nya adalah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Mereka itu tentu mempersiapkan berbagai fasilitas dalam rangka untuk menggelar Piala Dunia ini. Jadi secara otomatis akan terjadi efek ekonomi dunia, ya. Mudah-mudahan ada juga bahan-bahan baku yang berasal dari Aceh ya. Tapi ini mungkin belum ada. Tapi yang jelas bahwa dengan diadakannya turnamen sepak bola ini secara otomatis akan menunjang sektor wisata ya. Sektor wisata di negara-negara tetangga bahkan dan di 48 negara yang hadir berbagai pecinta sepak bola dari penjuru dunia. Kemudian juga akan bangkitnya transportasi. Tidak hanya pesawat terbang, tetapi juga transportasi udara, darat dan laut. Ya, ini dimanfaatkan selama dalam kejuaraan sepak bola ini. Tapi yang jelas juga adalah berdampak kepada kita ini restoran-restoran ya, kafe-kafe di berbagai belahan dunia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari uang dengan kegiatan yang diakibatkan adanya tontonan bola. Nah, ini jelas bahwa secara otomatis berdampak kepada kita, apalagi misalnya kita ini warungnya ownernya Pak Muhammad Zidan, hari ini setiap ada turnamen bola digelar ada nonton barengnya, secara otomatis ini akan menghidupkan, akan membangkitkan omzet daripada penjualan daripada warung ini secara otomatis. Jadi saya pikir ini adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga atas digelarnya kejuaraan sepak bola dunia ini untuk kita memanfaatkan.
0: Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya mau juga mau sapa Pak Zidan ini. Pak Zidan, bagaimana suasana hatinya di pagi ini?
1: Baik, terima kasih. Ini dengan Bu Lisa berarti ya?
0: Gimana?
1: Nama moderatornya?
0: Khaira.
1: Khaira, ya. Oke. Terima kasih Bu Khaira. Mungkin untuk pagi hari ini tentunya kita dalam rangka World Cup ataupun Piala Dunia 2026, kami Warung Kopi pasti hatinya senang yang pertama sekali karena ada event-event yang besar dan juga ini sangat membantu untuk kita para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.
0: Oke, tapi saya penasaran nih, Pak Zidan dukung siapa, Pak?
1: Kalau saya dari awal itu sebenarnya dukung Turki. Nah, jadi karena ada pemain bintang yang baru muncul di Real Madrid, Arda Güler ya. Nah, tapi dalam fase grup kemarin mereka kalah dengan dua tim dan justru menang dengan tuan rumah USA. Padahal saat itu tuan rumah itu digadang-gadang bisa memenangkan sampai mungkin tingkat semifinal atau final. Nah, setelah Turki kalah, saya sempat pindah ke Portugal. Kemudian Portugal kalah lagi. Nah, jadi ini mungkin untuk semifinal dan final jagoannya udah nggak ada lagi, Bu Khaira.
0: Oke, okay. Ada rasa kecewa ya pastinya ya. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan ke Pak Aminullah. Pak Aminullah, bagaimana melihat antusias masyarakat saat nobar Piala Dunia, apalagi di kafe-kafe, di warkop?
2: Jadi saya lihat bahwa dengan digelarnya Piala Dunia ini, apa istilahnya, demam bola.
0: Demam bola.
2: Aceh yang tidak memiliki hiburan-hiburan lain seperti di kota-kota besar lain, bola ini menjadi salah satu ajang untuk ditonton ya oleh masyarakat Aceh. Jadi efeknya adalah semua kepada ekonomi ya. Di samping kita kepuasan untuk hiburan, untuk silaturahmi juga adalah, dan tidak perlu khawatir. Dengan sepak bola ini perlu mempersiapkan terus ya. Saya sudah minta juga kepada Pak Zidan tambah lagi TV satu lagi di sini. Supaya, karena ini bola ini bukan hanya Piala Dunia. Piala Dunia 4 tahun sekali ya. Kemudian champion tiap tahun sekali. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Eropa itu, dan bahkan Liga Arab dan berbagai liga Indonesia itu tiap tahun. Ya, yang tinggal pilih kita yang mana mau kita pilih. Jadi kesempatan itu selalu ada di persepakbolaan. Kemudian juga ada Piala Eropa, ada piala banyak lagi yang saya rasa mengumpulkan dan memberi kesempatan hiburan terbaik yang paling menarik dengan sepak bola ini. Maka saya berharap momentum setiap ada sepak bola adalah waktunya untuk berbenah memajukan, sehingga ke depan 4 tahun lagi ada lagi kejuaraan dunia nanti digelar di Maroko, lebih bagus waktunya ya. Kalau kali ini agak sedikit berbeda-beda waktu, ada jam 5 ya karena di Amerika Serikat, kemudian di Kanada dan Meksiko. Tapi untuk yang akan datang itu akan digelar di Spanyol, tuan rumahnya Spanyol, kemudian di Portugal dan di Maroko. Hanya selisih 6 jam seperti Piala Eropa. Hanya kalau di Maroko 6 jam kita selisih, kalau di Spanyol dan Portugal 7 jam. Jadi tepat seperti piala-piala Eropa yang digelar selama ini, enak untuk ditonton. Kalau jam 2 udah biasa kita di sini. Tapi kalau jam 4, jam 5 mulai pagi main bola, nonton bola kurang menarik ya. Jadi ini supaya masyarakat dunia, Aceh khususnya, bersiap-siap ke depan waktunya akan lebih tepat untuk nonton bola.
0: Oke, bahkan banyak banget ya masyarakat Aceh yang pecinta bola, untuk effort begadang harus minum kopi banyak-banyak katanya ya, biar sanggup ya.
2: Iya.
0: Iya, oke Pak Zidan, tolong dicatat yang disampaikan tadi, harus ada penambahan ya Pak.
1: Baik. Insya Allah sebelum final udah ada TV satu lagi. Ya.
0: Oke, baik. Saya lanjut ke Pak Bukhari nih. Pak Bukhari selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bagaimana Bapak melihat momentum Piala Dunia ini dari sisi pemberdayaan UMKM?
4: Terima kasih Bu Hera. Momentum Piala Dunia, sepak bola adalah hiburan yang sangat digandrungi oleh masyarakat
0: ya, betul.
4: Terutama kaula muda.
2: tapi tidak terpaku di kaula muda. Orang tua juga sekarang dengan Piala Dunia ini mau begadang. Jadi ada jagoan-jagoan tim tersendiri.
0: Iya, betul.
2: Ya. Event Piala Dunia yang 4 tahun sekali, di hati pencinta ada jagoan juga masing-masing, seperti tadi Pak Zidan menjagokan Turki, Pak Aminullah senior saya, orang tua saya ini menjagokan Prancis, tapi bertabrakan dengan saya Argentina. Jadi kami sama-sama ini senior mengurus bola, jadi sama-sama di Persiraja ya. Jadi hiburan kita itu memang di bola. Kemudian pengaruh terhadap UMKM di Kota Banda Aceh khususnya dengan euforia sepak bola Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali sangat-sangat berpengaruh. Saya kan sering berkeliling Kota Banda Aceh di malam hari. Kami melihat pada saat digelarnya, sebelum digelarnya malah, sebelum jam pertandingan itu sudah berkumpul di warung-warung, di kafe-kafe, bahkan di pos-pos pemuda, Pak ya. Di anak-anak muda itu buat nonton bareng itu. Nah, disitulah
5: masak bebek.
2: Jadi ketika ada masak-masak, bumbunya ke UMKM,
0: oh,
2: ya.
0: Okay.
2: Jadi bebeknya UMKM. Nah, di situ nanti ada juga snack kan. Snack juga dipesan ke UMKM yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi manfaatnya cukup besar. Bahkan kita di Pemko Banda Aceh juga akan merencanakan nonton bareng di Taman Sari, mungkin di semifinal dan final. Itu dimotori oleh Dinas Kominfotik nanti.
0: Yeah.
2: Jadi efek daripada Piala Dunia ini saya rasa nanti ada UMKM lokal yang nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100.000, dengan euforia Piala Dunia orang berkumpul di situ minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu, jadi peningkatan dari pendapatan mereka. Jadi selama ini juga kemarin sudah dilakukan di Car Free Day. Di samping Car Free Day itu sendiri juga membangkitkan UMKM Kota di Banda Aceh dengan nonton bareng di Car Free Day di pagi hari, karena jadwal kita banyak pagi hari. Jadi hari Minggu kemarin kita nobar. Jadi penuh itu. Penuh.
0: Rame ya, Pak?
2: Iya, rame itu. Iya, iya. Kemudian kemarin juga di Stadion Harapan Bangsa juga Argentina berhadapan dengan Swiss di jam 9 itu full itu. Jadi di seputaran luar tuh UMKM semua. Jadi dengan adanya event, kita event nih yang penting di Banda Aceh ini. Tidak terpaku dengan Piala Dunia. Ini dengan Piala Dunia juga sangat mendukung. Bahkan event-event lain yang dilakukan, diadakan di Banda Aceh sangat berpengaruh terhadap UMKM yang ada di Kota Banda Aceh.
0: Oke, ya. Baik. Tapi saya juga penasaran nih, Pak Bukhari. Kira-kira kalau suasananya seperti ini ditambah dengan gelarnya Piala Dunia, sektor UMKM mana ya yang paling berpotensi untuk memperoleh manfaat selama berlangsungnya Piala Dunia?
2: Ya, kalau kita melihat selama ini kan UMKM yang paling berimbas ya, itu warung kopi.
0: Okay.
2: Warung kopi itu terutama. Yang kedua, di warung kopi itu kan ada kue, ada snack, ada makanan kuliner. Jadi sektor UMKM makanan itu sangat berpengaruh. Yang tadinya tidak begadang malam untuk berjualan, pada saat Piala Dunia harus begadang. Ini semifinal di jam 2 nanti Pak Zidan nih. Jadi mungkin rak-rak mie atau apa itu harus ditambah.
0: Iya, betul.
2: Harus ditambah, karena nanti orang lagi nonton bola pasti lapar. Pesan minum, pesan kue, pesan bakso. Jadi itu yang paling dominan saya lihat.
0: Okay.
2: Jadi mungkin nasi gurih juga tengah malam ya. Jadi sektor UMKM makanan.
0: Oke, kuliner ya Pak ya. Dan kalau dari sektor fashion seperti yang dukung Prancis, harus pakai baju Prancis, itu masih kurang atau seperti apa?
2: Iya, itu memang idola masing-masing idola masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Saya dengan Bapak beda ini nggak ada persoalan itu. Jadi di saat itulah hiburannya datang. Jadi ketika berhadapan antara Prancis dengan Argentina nantinya, saya duduk samping Bapak. Begitu bola mengugul, saya loncat-loncat. Bapak yang agak pucat. Nanti giliran Prancis mengugul, saya yang agak ini, karena sama-sama punya idola gitu, ya, tim dukungan ya. Itu.
0: Oke, baik, saya ke Pak Zidan ini. Pak Zidan, sebagai owner dari Join Cafe ya, apakah setiap perhelatan sepak bola dunia memberikan dampak yang langsung terhadap jumlah pengunjung maupun omset yang diterima?
1: Ya, secara menyeluruh. Nah, dari perjalanan World Cup 2026 ini, mungkin pada masa fase grup atau playoff, nah itu dampaknya belum terlalu ramai. Nah, karena itu mungkin banyak orang-orang dan banyak pelanggan-pelanggan yang masih belum menentukan dia mendukung siapa, hatinya belum ini ya, belum yakin. Nah, sehingga dalam perjalanan itu awalnya mungkin dampaknya itu 5% atau 10% pada tahap fase grup, sampai hari ini menjelang semifinal bisa kita perhatikan ada peningkatan sebesar 30%. Nah, mungkin rentangnya dari warung kopi yang kecil yang tadinya cuma 5%, dia menjadi 15%. Di warung-warung kopi besar yang tadinya 15%, dia bisa saja hampir 40 atau 50%. Nah, ini saya simak di beberapa warung kopi, mungkin juga di Join Kopi khususnya. Jadi, ketika sudah mengerucut kepada tim-tim yang diidolakan ini, antusias pelanggan ini lebih besar. Nah, yang tadi dibilang dengan Pak Bukhari, jam 2 yang tadinya mungkin awal-awal enggak terlalu yakin untuk bergadang, kali ini udah di semifinal haruslah bergadang. Karena ini mungkin 2 atau 3 pertandingan lagi sampai mereka di titik tujuannya gitu. Nah, jadi menurut saya secara menyeluruh ada pertambahan sebanyak 30%, tetapi mungkin di Join khususnya kita di atas pukul 4 pertandingannya kita enggak menyelenggarakan. Nah, karena kenapa? Penontonnya enggak terlalu ramai. Nah, jadi sehingga tidak menutup operasional yang ada di warung kopi kayak itu.
0: Oke, baik. Terus gimana antusias masyarakat yang ikut join di Cafe Join ini dalam menyaksikan Piala Dunia yang Bapak lihat selama ini seperti apa?
1: Secara antusias di Join Kopi ini memang budaya menonton bola itu sudah ada dari gitu, kita udah 10 tahun yang lalu. Dari awal Join Kopi ini ada 2013. Nah, ini orang udah nobar di sini. Jadi ini sudah dikenal, Join Kopi sudah dikenal dengan penduduk masyarakat lokal di sini bahwa di sini menyelenggarakan nobar. Dan budaya ini terus berjalan hingga tahun 2026 ini. Jadi ketika ada nobar, baik itu Liga 1, Liga 2, kemudian English Premier League, Italia, Liga, bahkan Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Prancis dan seterusnya, champion, itu penuh. Dan World Cup ini termasuk salah satu yang antusiasnya luar biasa. Nah, karena kalau di sini, ini kalau saya simak-simak ya, base campnya Madrid, Barca, Argentina, Portugal di sini. Nah, jadi semaraknya luar biasa, apalagi ketika Portugal main. Bahkan saya shock saat itu, Portugal main kalau nggak salah saya pukul 2:30. Saya saat itu berada di luar kota. Saya kan nggak menyangka, dari salah satu kamera saya simak, ada yang duduk di meja dekat pintu masuk. Nah, ternyata setelah saya lihat, ada Pak Aminullah jam 3 malam duduk di sini untuk menyaksikan Portugal Spanyol. Nah, berarti dari situ saja beliau usianya udah berjalan 70. Tapi semangatnya luar biasa untuk bisa menonton pertandingan Portugal versus Spanyol. Ya. Itulah yang bisa menyimpulkan bagaimana antusias warga di Gak
0: mau kalah sama anak muda, Pak ya.
5: Tertua seluruh Aceh.
0: Oh, betul, tertua seluruh Aceh. Ya, oke, baik. Pak Zidan, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tertarik datang ke kafe namun tetap mendapatkan pengalaman yang berbeda dibandingkan nonton di rumah?
1: Jadi pasti nonton di rumah dengan nonton di warung kopi ada perbedaannya. Yang pertama sekali ya adalah euforia. Nah, euforia nonton di rumah itu kita merasa sendiri nontonnya. Ketika gol kita teriak sendiri. Mungkin kalau di rumah yang dekat-dekat dengan warga lainnya, kita nggak bisa berteriak. Nah, apalagi kalau ada rumah-rumah yang dindingnya itu berbagi dengan rumah yang lain atau dengan tetangga. Ini tidak memungkinkan membuat kita untuk memberikan support kita secara penuh kepada tim. Kemudian yang kedua, fanatisme kita bisa ditampilkan di titik-titik warung kopi atau di kafe-kafe yang menggelar nonton bareng. Jadi kita bisa berjumpa dengan kawan-kawan, komunitas yang memiliki semangat yang sama, memiliki tujuan yang sama, mendukung negara yang kita dukung. Nah, jadi ketika itu berjumpa, maka social needs dari setiap individual itu terpenuhi. Nah, apalagi ketika tim kita mencetak kemenangan ataupun gol kemenangan, gol penentu di detik 90 plus 3. Ini pasti orang Argentina paham sekali ini. Karena kemarin skornya 2 sama Pak ya, waktu lawan Egypt ya. Terus di akhir, gol di menit-menit terakhir. Ini awalnya Argentina diam-diam aja di join ya kejadiannya. Argentina diam.
2: Itu 16 sama 11 ya.
1: Di gol ketiga itu orang Argentina udah nyerang orang Egypt. Nah, jadi euforianya terjadi. Dan bahkan kalau kita nonton di rumah Pak Bukhari, kadang-kadang kita ngantuk ya. Nah, karena kita tidak ada teman untuk berbagi cerita, berbagi hype yang ya, terjadi untuk World Cup.
0: Vibes-nya enggak dapat ya,
1: ya
0: di rumah ya. Palingan sama nyamuk, ditemenin sama nyamuk ya. Ya, oke. Okay. Saya juga penasaran nih Pak Zidane, bagaimana sebelum dimulainya pertandingan sepak bola dunia ini, persiapan yang Bapak lakukan?
1: Tentunya untuk sisi pelanggan dan kami pengelola pasti ada titik-titik yang dinikmati dan diminati oleh para pelanggan. Contohnya di area-area depan TV.
0: Okay.
1: Nah, jadi beberapa meja kami sudah mulai untuk blocking di bagian depan TV agar bisa menampung banyak orang di area depan TV. Nah, kemudian juga yang kedua, pada beberapa menit kami juga membangun salah satu strateginya adalah membangun vibes untuk si World Cup ini. Nah, saya bilang dengan Pak Manager Bang Putra ya, bahwa ini 2 jam atau 3 jam sebelum kita harus putar highlight-highlight yang ada di YouTube yang ditayangkan oleh Vola Play dan TVRI. Nah, highlight-highlight ini yang 30 menit itu bisa memancing minat orang untuk nonton bola dan menjadi penanda

0: bukan isu gender itu bukan hanya isu perempuan, yeah, tetapi ada juga anak-anak di situ, ada lansia, ada disabilitas. Nah, ada kelompok rentan lainnya itu juga masuk di dalamnya. Jadi pada saat penyusunan ini melibatkan multi stakeholder di dalamnya, termasuk mereka di dalamnya. Beberapa kali pertemuan misalnya kami banyak dikomplain gitu ya dari teman-teman disabilitas gitu. Gimana disabilitas itu mereka bisa bekerja dengan baik, bisa menggunakan fasilitas dengan baik, infrastruktur yang accessible buat mereka, itu menjadi persoalan gitu. Makanya bukan hanya bicara gender itu perempuan laki-laki, tapi gender perempuan laki-laki itu lebih mudah untuk dibedakan gitu ya perannya. Tapi bagaimana kemudian kita melihat dari perspektif anak, perspektif disabilitas dan sebagainya, lansia, itu juga harus kita integrasikan. Jadi gender itu berbicara tentang lintas isu ini yang membedakan dengan gender secara konstruktif, hanya membedakan perempuan dengan laki-laki saja. Gitu, Bang.
1: Iya. Kalau dari Universitas Syakwa sendiri, Pak, ini bagaimana nih, Pak, perannya dalam mendukung penyusunan dan juga implementasi rencana aksi, Pak?
0: Oke, secara prinsipal ada tiga hal yang kita mungkin ini adalah kontribusi yang harus kita jalankan perannya. Pertama adalah kampus sebagai pusat pengetahuan dan pendidikan, bagaimana bisa menyiapkan basis bukti ilmiah untuk mendukung, menyediakan data, riset dan sebagainya, supaya dokumen ini itu tidak normatif, tapi basisnya adalah pada basis evidence, ada bukti ilmiahnya. Kenapa ini menjadi penting dan bagaimana ini kita integrasikan dan sebagainya, itu menjadi penting sekali. Kedua, kampus itu juga sebagai mitra pembangunan, mitra pemerintah dalam hal kebijakan. Bagaimana kami, komitmen kami misalnya adalah mencoba untuk mendampingi pemerintah kota dalam hal penyusunan RAD ini misalnya, begitu ya, secara simpel. Mungkin kalau ini diserahkan langsung kepada pemerintah kota sendiri mengerjakannya, itu akan cukup ribet dan cukup susah gitu ya. Jadi kami bersama dengan pemerintah kota itu mencoba untuk mendampingi pemerintah kota dalam hal ini. Kemudian juga untuk kita berkolaborasi dan bermitra dengan misalnya saya perwakilan dari kampus, tetapi saya juga punya koneksi dengan lembaga donor yang mampu untuk menyediakan jaringan yang cukup luas gitu ya, secara nasional dan global, untuk bisa mendukung ini menjadi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, peran yang ketiga yang bisa kita jalankan di kampus itu adalah terkait dengan penggerak kapasitas. Jadi kampus itu fungsinya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kapasitas dari masyarakat, mobilisasi itu menjadi penting gitu. Jadi kita bentuk dukungan itu adalah pertama adalah untuk ilmu pengetahuan, kedua adalah kolaborasi multi pihak, ketiga adalah dari sisi kebijakan berbasis bukti. Ini adalah hal yang simple dan mudah untuk bisa dilihat bagaimana kampus itu bisa berperan dalam konteks ini.
1: Baik, Pak, ini saya ke Bu Dede mungkin. Bu Dede, kalau tadi sudah dibahas ya, Bu ya, bagaimana keterlibatan gampung, sekolah, komunitas dan juga organisasi perempuan dalam mendukung upaya adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim, Bu ya. Nah, jadi mungkin sampai saat ini, Bu, yang Ibu lihat seperti apa nih, Bu, perubahan dari pola masyarakat ini, Bu, dalam menghadapi perubahan iklim ini, Bu?
2: Iya, tentu kita melihat ini ada tren ya, ada tren terjadi perubahan perilaku pastinya. Ketika sudah masuk secara bersama-sama, baik kami dari OPD ya, itu dari DLHK 3 dan OPD lainnya, tentu Dinas Pendidikan, kemudian DPMG dan instansi lainnya, katakanlah masuk ke dalam suatu wilayah, Pak, katakanlah ini Pangamaria misalnya masuk ke sekolah Adiwiyata. Nah, secara bersama-sama bagaimana kita menerapkan program untuk anak-anak itu cinta dan peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan sekedar slogan, tapi bagaimana bisa mereka untuk melakukan aksi. Mereka menyediakan di sekolah itu ada bank sampahnya, nah, melakukan proses pemilahan sampah, ada edukasi yang kita lakukan juga melalui Dinas Pendidikan secara bersama. Kemudian kita secara bersama juga mengontrol setiap gerakan dari siswa. Nah, kemudian setelah dipilah sampahnya, kemudian apa berhenti di situ saja? Tidak, tapi bagaimana sampah-sampah yang sudah dipilah ini bisa kemudian dilakukan proses lanjutan. Artinya maknanya zero waste bukan tidak ada lagi sampah, melainkan bagaimana seluruh sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, misalnya di sekolah, itu semua dapat dimanfaatkan. Jadi artinya kita dari reduce, program pengurangan sampah di sekolah sudah menerapkan membawa tumbler dan wadah makan sendiri, kemudian juga reduce, menggunakan kembali seluruh barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan yang tidak bisa untuk dilakukan reduce dan maupun reuse, itu akan kita recycle, seperti plastik.

0: dan kemudian secara berkala kita akan mengambil, Pak, dari Bang Amar. Jadi kita dari DLHK 3 untuk program bank sampah di sekolah itu akan diambil secara berkala ketika bank sampahnya sudah penuh, dan kemudian sampah yang terpilah itu dapat dihargai dengan rupiah. Artinya sampah itu bisa menghasilkan rupiah apabila memang terkelola dan dilakukan pemilahan dengan cara yang benar. Nah, itu misalnya. Kemudian di Gampong juga gitu. Kita masuk ke Gampong-Gampong untuk menerapkan program Kampung Iklim melalui salah satunya yaitu program bank sampah untuk WCP. Jadi sekitar 20-30 rumah itu menerapkan satu bank sampah, itu tidak membutuhkan lahan yang besar. Cukup dilakukan pemilahan antara yang paling sederhana yang sering dihasilkan itu seperti kertas, kartun, koran, kemudian juga botol, kaleng. Nah, kemudian ini dilakukan pemilahan secara berkala, kita akan ambil. Kita akan ambil, kemudian akan ditimbang berapa jumlah sampahnya, nanti akan dihargai juga dengan rupiah. Jadi kalau kita mau melakukan pemilahan sampah dengan baik, kemudian sampah itu terkelola, kemudian juga dapat menghasilkan rupiah, dan yang paling penting lingkungan kita itu tentu dapat mengatasi, beradaptasi maupun mitigasi dengan perubahan iklim. Jadi seperti itu, Bang Amar.
1: Baik, Ibu, ini saya juga jadi penasaran, Bu, ya. Kita juga di beberapa dialog sebelumnya itu juga sempat membahas sebenarnya limbah dari rumah tangga sendiri pun juga bisa dimanfaatkan kembali itu menjadi pupuk, Bu, ya.
0: Iya, benar sekali. Jadi paling sederhana mungkin, Bang Amar, dari aktivitas kita di rumah. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Jadi rasanya kalau zero waste, katakanlah kita mau makan pisang saja, buah nih, Bang Amar, buah pisang atau buah nanas misalnya, nggak mungkin kita makan dengan kulit pisang ataupun kulit nanas seperti itu, ya. Jadi artinya tetap menghasilkan sampah, itu yang paling sederhana. Nah, seluruh sampah-sampah organik, nah itu sebenarnya alangkah lebih baik itu ketika kita kumpulkan di dalam satu wadah. Nah, dalam satu wadah, kembali ke episode lama lah, natural itu, ya. Kembali ke zaman nenek-nenek kita, mungkin cuman keruk ataupun buat lubang di depan halaman, kemudian masukin sampah organik secara mungkin sekitar kita butuh waktu sebulan, itu akan menjadi kompos, itu alami. Nah, kalau kita mau mempercepat, boleh tambah mol misalnya, kan gitu, ya, yang dibuat langsung dari misalnya, boleh aja tambah air beras, air cucian beras, kemudian juga mungkin dari buah kates yang dibusukkan. Nah, ini mempercepat untuk proses terjadinya proses untuk pembuatan pupuk, dan itu pupuknya juga bisa dimanfaatkan untuk kita langsung. Bahkan kalau yang hasilnya jumlahnya banyak nih, Bang Amar, boleh dijual ke DLHK 3 nih untuk dimanfaatkan untuk taman-taman kota loh.
1: Oh, iya. Okay.
0: Jadi makanya semua sebenarnya kalau diolah dan dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan, artinya pemberdayaan ekonomi juga jalan di sini, ya, Pak Irfan, ya. Jadi mari sama-sama yuk kita buat bank sampah. Kalau mungkin nanti terasa mungkin ini agak kendala berat, ajak kami untuk kami yang lakukan edukasi ke tempat Bapak Ibu di sekolah maupun di kampung gitu, ya, Bang Amar, ya.
1: Berarti juga menggandeng ini, Bu, ya, bank sampah Universitas Syekh Kuala juga, Bu, ya?
0: Bank sampah Universitas Syekh Kuala itu salah satu bank sampah yang ada, Bang Amar.
1: Oh, okay,
0: nah,
1: okay.
0: Jadi kalau yang terdekat menurut lokasi kita buat zonasi, misalnya, okay, ya, untuk wilayah Darussalam atau satu kecamatan Syekh Kuala, boleh bawa sampah-sampahnya ke bank sampah USK, nanti ditimbang juga dinilai dengan rupiah. Nanti yang dekat dengan Kuta Alam boleh bawa ke bank sampah Induk Mandiri punya DLHK 3. Nanti yang daerah Surin juga ada bank sampah Surin, daerah Ili juga ada bank sampah Ili, ada TPS 3R di sana. Nah, boleh sama-sama nanti sampahnya dibawa ke sana gitu. Jadi nanti tinggal kita timbang, kemudian kita buat siapa nasabah banknya, kenapa ada bank, ada transaksi nih, ada transaksi di dalamnya. Sampah diberikan ke kami, kemudian tapi dengan catatan, ya, Bang Amar, ya, tidak bercampur sampahnya, sudah terpilah, itu yang paling penting. Karena apa? Kondisi saat ini TPA kita sudah 35 meter, tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Karena apa? Sampah yang dibawa ke sana adalah sampahnya sudah bercampur semuanya. Nah, sekarang, dari sekarang yuk kita bergerak di tingkat tapak untuk melakukan pemilahan sampah sehingga lingkungan kita menjadi tahan terhadap perubahan iklim. Demikian.
1: Iya, ya, ini juga karena dulu sempat membahas ini dengan dari pihak ini Pusat Studi Lingkungan Hidup Winara Niri juga, ya. Jadi mereka juga mengatakan, dan dari DLHK Kota Banda Aceh juga mengatakan ini kan warga Banda Aceh ini sudah bertambah, ya.
0: Iya.
1: Karena mungkin dari luar kota sudah ke Banda Aceh untuk bekerja juga, jadi jumlah produksi sampahnya juga meningkat, ya.
0: Iya, luar biasa. Iya, kita kan punya universitas negeri yang dua yang memang ternama di Aceh, semua juga kesini, bahkan sekarang udah universitasnya internasional, ya, Pak Irfan, ya. Jadi dari luar negeri juga datang kesini. Nah, di sini setiap saat penambahan sampah itu luar biasa nih, Bang Amar. Nah, sebenarnya penambahan sampah tidak masalah, Yang jadi masalah karena sampah yang dihasilkan itu tidak terkelola dengan baik. Di tingkat tapak sudah dicampur, di pasar bercampur antara sisa sayuran mungkin dengan kaleng, botol, plastik. Di kampus juga demikian. Yang gawatnya lagi nih di kampus nih, nih Pak Irfan mungkin bisa nanti disosialisasikan, itu styrofoam. Styrofoam khusus dari mahasiswa. Tapi kita appreciate untuk USK, seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh USK itu mengamarnya sudah tidak lagi menggunakan plastik. Jadi tetapi ini kan ada, mungkin tidak semua teredukasi dengan baik. Ada masyarakat yang dari luar, kemudian juga beraktivitas di kota Banda Aceh. Jadi dengan serta-merta itu buang sampah, masuk, asal ada tong sampah, masuk saja. Tidak melihat ada labelnya ini organik, non-organik, atau plastik, atau botol. Jadi yuk mari sama-sama melalui forum ini kita edukasi secara bersama. Kalau ada tong sampah terpilah, masukkan sampahnya sesuai dengan jenisnya.
1: Baik, ini saya ke Pak Irfan dan juga Bu Dedep ya. Ini kalau seandainya ini dokumen ini sudah selesai disusun dan juga sudah disahkan, ini bagaimana nih Pak Irfan untuk strategi implementasi, dan juga dari Bu Dedep ini bagaimana Ibu untuk mekanisme monitoring dan juga evaluasinya? Mungkin saya ke Pak Irfan dulu boleh.
2: Baik, Bang Amar, saya ingin menambahkan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Dedep tadi ya, terkait dengan apa namanya, saat ini sebenarnya saya ini jam ini sebenarnya ini sedang ada aktivitas sama Bu Dedep juga di Desa Alu Dea Temo. Oh, okay. Untuk isu perubahan iklim juga termasuk adalah pengolahan sampah, kemudian mangrove dan proklim juga ya, yang kita kami coba bagi waktu ini sebentar, setelah ini kami akan kesana lagi untuk bicarakan ini. Jadi supaya ini bisa jalan dengan baik ya. Nah, kalau terkait dengan strategi kita apa? Jadi kalau kita bicara tentang RADGP itu sendiri, itu bukan hanya bicara tentang sampah saja, iya. Tapi mencoba kami dari dokumen yang coba kami susun itu ada sekitar 10 prioritas yang kita lihat. Pertama adalah ketahanan terhadap banjir dan cuaca ekstrim. Itu adalah prioritas program yang harus kita highlight di dalam ini. Kedua adalah akses air bersih dan sanitasi yang aman, adil dan setara. Supaya apa? Karena air bersih itu menjadi isu paling sentral saat ini di Kota Banda Aceh. Jangan sampai air yang kita konsumsi itu atau air yang kita gunakan itu terkontaminasi. Itu menjadi penting karena perempuan inilah yang kemudian dia menggunakan air itu di rumah untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada isu pengelolaan sampah tadi disampaikan Bu Dedep ya, pengelolaan sampah juga isu sentral. Kemudian kapasitas perempuan, nah ini juga menjadi penting karena tidak semua perempuan kemudian paham bahwa mereka itu sentral di dalam isu perubahan iklim gitu ya. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang penting, sangat penting gitu, untuk menentukan hajat hidup di keluarganya, juga hajat hidup di sekitarannya gitu ya. Kemudian literasi ini juga menjadi penting. Ini yang juga ya, isu yang kita highlight di dalam penyusunan RAD ini. Jadi isu literasi terhadap perubahan iklim, karena tidak semua orang kemudian paham dengan perubahan iklim. Mereka taunya bahwa cuaca panas misal. Orang sering mengaitkan misalnya perubahan iklim itu dengan bencana gitu ya. Ya tidak salah, tapi tidak semua bencana itu diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, kita harus coba untuk kaitkan itu. Kemudian ini juga menjadi penting karena kita sistem data kita itu belum terintegrasi. Mungkin kalau kita cari data sekarang ini susah sekali gitu ya, data yang kita bisa percaya. Nah, ini juga menjadi penting. Maka kita juga mencoba meng-highlight isu terkait dengan penguatan sistem data berkaitan dengan jeda dan perubahan iklim di Kota Banda Aceh, supaya ini nanti orang bisa mengakses. Makanya di sini seluruh OPD itu terlibat di dalam konteks ini. Kemudian tadi yang tadi awal di-highlight juga isu gender itu, yang orang tidak semua paham terkait dengan bagaimana pengaruh utamaan gender itu dalam konteks perencanaan dan juga penganggaran daerah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk early warning atau peringatan dini, itu juga kita belum ada terkait dengan kesiapsiagaan. Termasuk mungkin dulu pada saat tsunami, setelah bencana tsunami sudah ada dipasang evakuasi gitu ya, untuk jalur evakuasi. Tapi bagaimana kalau banjir kemudian? Bagaimana kemudian kalau misalnya sampah yang menumpuk kemudian menimbulkan bau? Nah, itu kan tidak ada warning system gitu ya. Kemudian bagaimana kalau cuacanya panas banget gitu, sehingga menyebabkan mungkin ada sebagian orang alergi terhadap panas itu. Nah, ini juga belum ada. Karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ini juga menjadi penting. Dan yang juga menjadi concern dalam hal penyusunan ini adalah kolaborasi. Kita mungkin selama ini semua orang bekerja sendiri-sendiri gitu. Kolaborasi itu menjadi penting. Ini sesuai dengan sebenarnya highlight dan tagline dari Kota Banda Aceh sebagai kota kolaborasi gitu. Jadi dengan ini kita coba untuk kaitkan. Jadi kita integrasikan seluruh kebijakan, seluruh rencana kerja yang ada di seluruh OPD supaya satu jalan programnya, meskipun berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Kedua, bagaimana kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap program yang sudah ada itu. Jadi ini bukan menciptakan program baru, tetapi program itu bagaimana kita menginsert isu gender di dalamnya, menginsert isu perubahan iklim di dalamnya, supaya nanti itu lebih terintegrasi, lebih inklusif, dan juga lebih berdampak. Kira-kira itu Bang yang kita lakukan gitu sejauh ini.
1: Baik, ke Bu Dede mungkin iya, untuk baik. Evaluasi dan monitoringnya Bu.
0: Baik Bang Amar, inilah perlunya kehadiran akademisi di sini. Kalau kami kan pengelompokan isu biasanya terlalu global. Hari ini Pak Irfan dan tim mampu membuat sampai 10 isu yang perlu kita selesaikan di erat GPI nantinya. Nah, kalau kita secara umum mungkin pengelolaan sampah, air bersih. Nah, itu masuk padahal di dalamnya juga ada konservasi air ya Pak Irfan ya. Nah, juga yang tidak kalah penting terkait dengan energi. Ya, baik energi penghematan energi ini yang mungkin kurang di masyarakat kita. Nah, penggunaan seperti Transkutar aja juga hampir tidak ada nih yang gunakan, padahal itu free diberikan oleh pemerintah. Artinya itu untuk mengantisipasi salah satu gerakan. Nah, ini kehadiran akademisi lah di sini untuk menghasilkan data-data yang konkret dari apa yang kita perbuat, dari OPD yang melakukan. Dan hari ini itu dituangkan nantinya di dalam RAD GPI. Benar yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwasanya kalau kami mungkin di dalam penyusunan masih ada keraguan-keraguan ini buat untuk visi misi ke depankah atau on the track saat inikah, bergerak dari mana. Tapi dengan kehadiran akademisi, UN dan sebagainya yang terlibat dalam itu, yuk kita bergerak dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengatasi perubahan iklim dengan memasukkan isu gender di dalamnya. Nah, artinya bagaimana cara kita mengukur keberhasilan RAD GPI ini, mungkin Bang Amar yang paling penting, bahwa di sini harus kita lihat ada tidak kegiatan adaptasi mitigasi ini dijalankan sesuai dengan rencana aksi tersebut. Itu yang paling penting. Kemudian juga ada enggak di sini kelembagaan masyarakat khususnya gender di sini ikut benar-benar terlibat dalam program menjalankan rencana aksi daerah GPI tersebut. Dan ini perlu dukungan untuk keberlanjutan. Nah, dukungan keberlanjutan ini yang memiliki banyak aspek tadi. Nah, salah satunya apa? Alokasi untuk alokasi anggaran yang responsi gender nantinya. Ya, siapapun OPD-nya bagaimana mengalokasikan anggaran responsi gender, dan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan program adaptasi maupun mitigasi. Dan ini boleh saja berada di masing-masing OPD. Jadi tidak mesti di LHK3, tidak mesti di DPMG, tidak mesti di DP2AP2KB. Jadi boleh di mana saja, artinya itu mengedepankan seperti kata Pak Irfan. Ini kan salah persepsi Pak Irfan ya, ketika gender itu perempuan saja. Padahal jangan dimasukkan gender, tahu posisinya atau porsinya di mana laki-laki, di mana perempuan. Siapa yang paling terkena dampak ketika perubahan iklim adalah perempuan. Jadi ada porsinya, tapi bukan berarti ketika dikatakan gender yang laki-laki nggak mau terlibat nih. Betul. Ini yang susah sekali. Nah, baik, itu dia. Jadi artinya sejauh ini bagaimana RAD GPI nanti yang dihasilkan benar-benar mampu diterjemahkan sebagai kebijakan, program dan aksi yang akan dilakukan bersama untuk melayani publik dari kami pemerintah. Tapi untuk masyarakat bagaimana ini, yuk kita bergerak bersama. Jadi bukan pemerintah sekedar menghadirkan RAD GPI kemudian masyarakat biar dijalankan pemerintah, enggak seperti itu. Tapi kita sama-sama melakukan, dipantau juga oleh akademisi, kemudian juga LSM internasional, dan silahkan saja berkontribusi dalam kegiatan ini. Artinya apa? Tingkat keterwakilan seluruh kelompok di dalam gender termasuk perempuan itu silahkan berkontribusi, karena kehadiran perempuan dan mengeluarkan suara itu yang paling penting. Bukan hadir tidak mengeluarkan suara, tapi hadir mengeluarkan suara itu merupakan perwakilan dalam musrena maupun musrenbang kalau perempuan. Dan yang paling penting untuk terkait monefnya ini Bang Amar ya, pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala oleh OPD, minimal dalam bentuk dokumentasi dan pelaporan. Jadi ada pelaporan yang disampaikan secara periodik untuk tahunan, bagaimana aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan ataupun program kegiatan yang sudah disusun di dalam RAD GPI benar-benar dijalankan, dan ini wajib hukumnya untuk menyampaikan laporannya di setiap tahunan bagi setiap OPD lintas sektor yang sudah disusun di dalam dokumen RAD GPI. Mungkin demikian Bang Amar.
1: Baik ya. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, jawaban dari Bu Dedep tadi juga ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam dialog perlindungan perempuan dan anak RRI Banda Aceh dengan tema penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim menuju Banda Aceh Tangguh Iklim. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Irfan Zikri selaku dosen Universitas Syah Kuala, program manager ACCI Universitas Syah Kuala, dan juga national consultant for stakeholder coordination local action plan
2: ACCI Universitas Syah Kuala, dan juga national consultant for stakeholder coordination local action plan for gender and climate change in Banda Aceh, dan juga sudah bersama Ibu Cut Safarina Yulianti selaku kepala bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kita pada pagi jelang siang di hari ini bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda untuk sementara waktu. Sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Mbappé! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

0: tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk...

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Insyaallah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan di dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan pastikan Anda masih bersama kami RRI Sabang FM 94.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan di

0: Ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai, semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dangdut adalah kita.

0: Kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kamu perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Usah lebay.
0: Apanya yang lebay? Eh, kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arso dalam UMKM Talks di sore hari ini. Kita akan mengangkat topik kerintang sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Dan sudah bergabung bersama kami narasumber kita di sore hari ini, owner Kerintang Sari, Maulidia Sari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Maulidia, ini kabarnya gimana sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kita topik kita Kerintang Sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Iya. Nah, ini sebagai pembuka bisa Ibu Sari perkenalkan diri dan menceritakan bagaimana awal mula lahirnya usaha Kerintang Sari dari dapur rumahan ini.
1: Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sari, biasa dipanggil Ai. Sekarang Ai Kerintang. Awal mula kami membangun usaha Kerintang tahun 2023 itu mulainya karena saya sekeluarga suka cemilan kentang. Jadi dari situ saya buat kering kentang ini, terus kasih tester nih ke keluarga dan kawan-kawan. Alhamdulillah mendapat respon positif. Jadinya saya kepikiran melalui kering kentang yang saya buat ini, saya ingin membuat satu produk yang berkualitas yang bisa masuk ke pasar yang luas. Makanya saya mulai membuat melihat peluang dari kering kentang dari rumah.
0: Ini kan ceritanya suka cemilan gitu ya.
1: Iya.
0: Terus kenapa memilih kering kentang sebagai produk yang di menjadi UMKM ini?
1: Iya, karena kentang seperti kita tahu kering segala macam produk yang berbahan dasar kentang itu anti gagal insya Allah. Jadinya melalui kering kentang ini saya melihat peluang yang besar dari produk dengan bahan dasar kentang. Jadi saya memilih kering kentang dengan walaupun di pasaran kering kentang ini menu nasional ya, maksudnya luas, tapi saya mencoba membuat dengan ciri khas tersendiri kering kentang. Makanya sehingga namanya kerintang.
0: Kerintang ya, artinya yeah, kering kentang.
1: Kering kentang.
0: Ya. Nah ini yang dipilih ini kan produk olahan kentang ya, yeah, jadi cemilan. Dan ini apa yang menginspirasi Bu mulai usaha kering kentang ini kan? Tadi katanya kalau misalnya berbahan dasar kentang ini kan anti gagal ya, karena memang dari kentangnya sendiri sudah enak ya. Ya ini apa yang membuat pilihannya? Oh ya udah, ini dijadikan untuk produk UMKM aja. Ini kan banyak produk-produk lain yang bisa diolah jadi produk menjadi usaha ini.
1: Benar. Jadi saya ingin membuat satu produk yang memang apa dengan berkualitas, dengan kemasan yang menarik, terus rasanya yang enak gitu. Karena bukan asal mau buka usaha, tapi saya maunya memperkenalkan produk itu yang memang enak dan dengan niat memang, walaupun dari rumah. Karena tadi dukungan dukungan orang-orang terdekat support kalau ini layak dipasarkan gitu. Jadi kami memilih kerintang dengan kemasan yang menarik kan.
0: Nah, selain kerintang sendiri ada enggak produk lain yang diolah oleh KAI?
1: Nah, saat ini kami fokus dengan masih dengan satu varian. Kami fokus dengan memperkuat brand. Jadi kerintang ini adalah produk andalan kami saat ini. Mungkin nanti kami akan lebih berinovasi untuk menambah varian lainnya.
0: Nah ini kan sebenarnya kentang ini salah satu bahan baku yang mahal ya.
1: Iya benar.
0: Nah ini kan kalau misalnya kentang ini kan biasanya harganya kadang-kadang melambung tinggi ya. Apalagi ada waktu-waktu tertentu ya, seperti musim Maulid, dekat Lebaran ya, atau mungkin megang kuasa ya.
1: Benar.
0: Ini kan pasti harga kentang luar biasa ini. Nah, Kak Ai, bagaimana nih menyiasatinya nih?
1: Nah, jadinya alhamdulillah kami saat memulai usaha ini dengan udah memikirkan kalau ini kentang ini, komposisi kerintang ini kentang, teri dan kacang, dan memang bahan yang mahal semuanya. Tapi niat awal kami memang mau memberi produk yang berkualitas. Cara kami menyiasati bagaimana menghadapi naik turun harga kentang di pasaran, yaitu udah menghitung HPP. Jadi sudah menghitung semuanya, sehingga untuk masih kalau naik turun kerintangnya masih yang belum
0: belum tinggi sekali ya.
1: Jadi kayak kami masih aman.
0: Masih aman ya. Jadi ambil titik yang ambil untungnya agak lumayan banyak. Jadi di saat harga bahan baku lagi mahal, ini masih tertutupi ya.
1: Enggak ambil untung lebih banyak juga, cuman udah dihitung segalanya dan alhamdulillah kami mendapat pasokan kentang maksudnya dapat murah.
0: Gitu. Oh, jadi udah punya tempat sendiri ya untuk mengambil kentang ini ya. Baik. Nah, bagaimana proses produksi kerintang sari dari awal hingga siap dipasarkan, Kak? Apa yang paling dijaga agar kualitas dan cita rasanya tetap konsisten? Ini kan biasanya ini pakai bahan baku cabai juga nggak?
1: Enggak.
0: Oh, ini bukan seperti sambal goreng ya?
1: Ini memang hanya simple. Produknya kalau orang lihat ini cuma kentang. Jadi proses menarik nih, proses memproduksi kerintang sendiri, yaitu dengan dari awal memilih bahan kentang yang berkualitas, dikupas, terus diparut dengan mesin. Alhamdulillah saat ini udah ada mesin parut, terus dicuci bersih. Poin untuk produk kering kentang itu cuci bersih sampai bersih gitu. Terus digoreng, penggorengan, dilakukan pengeringan minyak. Terus diaduk, dicampur dengan teri, kacang, dan bumbu lainnya kayak seperti bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Sehingga ada cita rasa khasnya.
0: Ya, ini kan kentang kalau misalnya tidak dicuci bersih ini ya hitam ya.
1: Ya, getahnya bikin gak enak. Dan tidak bisa kriuk. Jadi rahasianya di pencucian.
0: Ini sekarang sudah pakai mesin ya. Ini kan bentuknya stick kecil-kecil ya.
1: Iya. Alhamdulillah kami sudah ada mesin parut kentangnya sendiri. Terus udah mesin peniris minyak. Besok mengemas kerintang juga dengan udah ada sealer. Walaupun dari rumah, alhamdulillah kami terus berinovasi untuk berkembang.
0: Baik. Nah, ini biasanya sekali produksi berapa banyak nih, Kak? Kerintang ini.
1: Per hari kami saat ini kami bisa produksi per satu karung kentang.
0: Per hari?
1: Per hari 25 kilo kentang. Tapi kapasitas untuk produksi kami harusnya bisa lebih. Makanya kami saat ini berusaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Ini satu hari 25 kilo dan setiap hari ini, Kak?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Waduh, ini luar biasa ya, satu hari 25 kilo. Kemana aja ini dipasarin, Kak?
1: Melalui media sosial. Terus saat ini kerintang sudah ada di Breed Boy. Udah masuk juga ke Amanda Brownies dan toko oleh-oleh. Ada beberapa reseller, alhamdulillah kami udah di Breed Boy Langsa juga udah ada.
0: Artinya ini menjadi oleh-oleh khas dari Banda Aceh juga ya? Atau daerah-daerah lain ya?
1: Iya, alhamdulillah. Terus kita punya reseller di berbagai daerah. Ada di Aceh Selatan, Subulus Salam, Luxmawe.
0: Ini pantes ya, 25 kilo sehari ya. Ini ternyata penjualannya udah luas sekali ya, Kak?
1: Alhamdulillah dengan memanfaatkan media sosial tadi. Terus kerintang ini sendiri saat ini maksudnya pokoknya penjualannya tuh melalui media sosial ya? Awalnya, cerita awalnya alhamdulillah kami mulai dari 3 kilo kentang di produksi pertama
0: per hari.
1: Hari pertama kami untuk menjual kerintang ini mulai dengan 3 kilo kentang, terus di seminggu pertama kami udah dengan 25 kilo kentang.
0: Seminggu pertama langsung ya.
1: Langsung.
0: Udah 25 kilo ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau 3 kilo itu bisa menghasilkan berapa bungkus kerintang, Kak?
1: 3 kilo kentang. Wah, nyusutnya banyak, Pak. Nih, bisa 50% menyusut untuk produk kentang.
0: Artinya sekitar 6 bungkus ya kalau 3 kilo ya.
1: Sekitar sampai
0: 10 bungkus ya. 10 bungkus. Ini cobanya dengan 10 bungkus ya. Iya. Kalau sekarang 25 kilo. Waduh, ini sekitar ratusan ya.
1: Iya, hampir.
0: Ini kalau dalam satu hari berarti memproduksi sekitar 100 lebih ya.
1: 100, bisa 100 piece.
0: Ini luar biasa ini, sehari 100 piece. Baik, ini Kak, apa keunggulan kerintang sari jika dibandingkan produk kering kentang lainnya yang ada di pasaran saat ini?
1: Nah, keunggulan untuk kerintang sari, kami menggunakan bahan berkualitas, terus tanpa MSG, dengan perpaduan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk, mendapatkan cita rasa gurih, renyah tanpa MSG. Dan keunggulan lainnya, kami produk kerintang dengan kemasan yang menarik, mudah dibawa kemana-mana, cocok jadi cemilan atau lauk pendamping, makan dengan makanan apa aja, kerintang enak.
0: Dalam menjalankan usaha rumahan ini, tantangan apa yang paling berat di masa-masa awal dan bagaimana Kak Ayi berhasil melewati ini?
1: Nah, kalau tantangan di awal tentu itu
0: semua pasti ada tantangannya.
1: Semua
0: ya.
1: Keterbatasan
0: mulai
1: modal.
0: Mulai dari modal ya.
1: Benar, keterbatasan
0: dari tempat ya.
1: Dan tempat. Terus hampir seluruh proses saya kerjakan sendiri. Terus untuk memperkenalkan produk ke customer juga itu sebuah tantangan
0: juga ya.
1: Iya, sebuah tantangan untuk memperkenalkan produk ke
0: agar
1: customer
0: agar bisa diterima ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau ini kerintang, karena memang melihat kerintang ini malah ada yang ini cuma kentang. Gitu.
0: Ini kentang ya. Banyak yang cemilan dari kentang gitu ya.
1: Iya.
0: Waktu pertama mempromosikan pasti kan banyak tanggapan-tanggapan seperti
1: benar
0: itu ya.
1: Benar. Masa ini kan cuma kentang.
0: Nah, selain waktu masa promosi kayak ini kan banyak sekali tantangannya, termasuk ngurus izin BPOM sendiri kan ini cukup susah ya.
1: Iya, tapi saat ini kami PIRT, karena masih produksi rumahan.
0: Artinya belum sampai ke BPOM. Arah BPOM ya?
1: Belum, belum. Insya Allah next. Kami akan berusaha terus untuk di tahap.
0: Iya. Beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah ada pengurusan ini ya, izin BPOM gratis ya?
1: Ya, tapi untuk BPOM memiliki syarat rumah produksi terpisah dari dapur rumah.
0: Ya, ini banyak sekali syaratnya yang harus dipenuhi ya.
1: Jadi itu masih ya dari tahap kami saat ini masih produksi rumahan. Insya Allah untuk di tahap BPOM kami berusaha untuk bisa punya rumah produksi yang lebih luas.
0: Artinya ke depan berusaha untuk punya tempat sendiri untuk memproduksi ini ya. Tidak bergabung dengan rumah lagi ya.
1: Iya, insya Allah kalau udah berkembang kan harus itu proses setiap proses itu kami nikmati sekali Bang, dari awal sampai di tahap saat ini udah mulai dikenal dan masuk ke pasaran. Alhamdulillah kami akan terus berusaha untuk bisa menjangkau pasar lebih luas.
0: Nah, ini kan Kak Ayi ceritanya memproduksi kerintang ini dari bahan baku kentang 25 kilo sehari. Nah, ini berapa orang yang kerjain ya Kak?
1: Nah, saat ini selama ini kami ada dua orang yang bantu Ayi. Yang bantu saya itu ada dua orang yang mengupas kentang dan kemas. Kalau untuk penggorengan masih
0: dilakukan Ayi sendiri ya. Ini kan kalau 25 kilo nggak mungkin dikerjain sendiri ini sepertinya. Ini repot sekali ya.
1: Benar.
0: Kalau misalnya dikerjain sendiri ini bisa sampai malam ini kerjanya.
1: Iya, tapi alhamdulillah itu tadi udah dengan peralatan yang
0: lebih gampang ya.
1: Udah memudahkan yang biasanya di awal memang dengan peralatan seadanya.
0: Masih manual ya.
1: Manual, semua manual, kupas, parut manual itu memang memakan waktu yang lebih lama. Kalau 25 kilo kentang itu seharian, tapi saat ini bisa setengah hari.
0: Nah, ini kalau misalnya untuk Kupas kentangnya sekarang udah ada alatnya juga gak?
1: Belum, itu target.
0: Masih manual,
1: waiting list kami untuk membeli
0: alat kupas,
1: alat
0: kentang,
1: kupas
0: ini ya.
1: Kentang.
0: Waduh, ini 25 kilo kalau kupasnya pakai pisau, waduh.
1: Iya, pakai alat kupas, terus ada yang bantuin. Mm-hmm.
0: Ini termasuk lama juga ya proses untuk satu karung kentang ini?
1: Iya, kayaknya lama. Mm-hmm. Karena untuk proses produksi sendiri kentang ini butuh waktu yang lama dan tricky. Mm-hmm. Memang pakai trik dan dilakukan dengan SOP yang benar. Mm-hmm. Karena memang kalau salah sedikit produknya bisa pahit.
0: Mm-hmm. Ya apalagi kalau misalnya kulitnya kurang enggak pas ya di kupasnya ya, misalnya terlalu tipis. Jadinya iya, kentangnya ada berbau ya. Karena ini kan dari tanah ya kentang ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah kita prosesnya dengan
0: udah proses ada standarnya
1: yang,
0: ya.
1: Iya, dengan proses yang udah ada SOP-nya.
0: Hmm. Ini kan cerita proses ini kan udah ada SOP-nya nih Kak. Ya. Nah, bagaimana cara Kak Ayi menjaga kepercayaan pelanggan mulai dari kualitas yang produk yang bersih hingga pelayanan dengan pelanggan?
1: Ya, untuk menjaga kepercayaan pelanggan, kami berusaha terus menjaga kualitas produk, higienis, produk yang enak, higienis, terus pelayanan dengan pelanggan, pelayanan yang cepat, ramah, dan kami menerima segala
0: komplain ya,
1: masukan dari pelanggan, dan pelanggan itu adalah kami menjadikan pelanggan keluarga kami.
0: Mm-hmm. Artinya apapun yang masukan dari pelanggan ini menjadi masukan yang baik ya.
1: Baik untuk kami untuk jadi lebih berkembang.
0: Mm-hmm. Artinya selama ini Kerintang sendiri berkembang dari masukan-masukan pelanggan ya.
1: Benar, itu
0: membangun ya.
1: Segala kritikan dan masukan dari pelanggan itu sangat membangun untuk tumbuh kembang Kerintang itu sangat luar biasa.
0: Ini termasuk mungkin kemasan juga ya, dari kemasan biasa mungkin dapat saran yang pakai kemasan yang menarik ya.
1: Iya, karena dengan kemasan yang menarik jadi lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas. Terus kepercayaan konsumen jadi lebih meningkat dengan melihat, wah ini kemasan menarik. Terus kami langsung memakai foto produk langsung. Jadi gimana apa yang kami tampilkan di informasi di kemasan,
0: itulah aslinya,
1: begitulah ya, aslinya Kerintang.
0: Baik, saat ini kan varian rasa apa aja Kak yang tersedia di Kerintang? Dan varian ada varian lain gak?
1: Nah, saat ini Kerintang masih satu varian. Ini adalah produk varian andalan Kerintang untuk dan insya Allah kami dalam waktu dekat akan mengeluarkan varian lainnya. Varian daun pedas Kerintang, pedas daun jeruk, dan Kerintang ori tanpa teri kacang. Kalau ini kan
0: masih campur dengan teri kacang ya.
1: Iya, Kerintang dengan kering kentang dengan teri dan kacang tanpa MSG. Nanti kami akan mengeluarkan varian pedas daun jeruk dan original kentang karena banyak permintaan yang alergi kacang. Itu selama ini banyak yang peminatnya.
0: Ya kan ada yang enggak suka teri, ada yang enggak suka kacang enggak ya.
1: Ya
0: mungkin ada juga anak-anak yang lebih suka rasa-rasa ini kentang rasa barbeque mungkin ya, atau mungkin ada rasa sapi panggang
1: itu
0: gitu.
1: Itu mungkin nanti akan menjadi varian selanjutnya. Terus kami saat ini satu varian dengan dua kemasan. Ada kemasan 100 gram dan 250 gram.
0: Ini yang paling banyak dipesan yang mana ini Kak?
1: Dua-duanya sama aja. Karena kalau untuk yang mau bawa oleh-oleh, bawa umrah atau ke luar negeri, memilih dengan kemasan yang 100 gram. Tapi untuk keluarga yang untuk cemilan keluarga, banyak yang pesan per kilo.
0: Baik, ini sejauh ini sudah kemana aja nih Kak di pasarin Kerintang ini sendiri?
1: Saat ini alhamdulillah di Banda Aceh, keluar kota, keluar Banda Aceh, Itu kami pernah pengiriman Langsa, Cetamiang, Sulu Salam, Aceh Selatan, ke Melabuh. Terus alhamdulillah sebulan ini Krimtang ada di event PRJ Jakarta, dibawa oleh di booth-nya Dinas Pariwisata dan Gekraf Aceh.
0: Nah, selain di Aceh sendiri, apakah Krimtang udah dipasarin keluar Aceh kah? Misalnya ke Medan kah atau mungkin keluar negeri?
1: Pengiriman paling jauh pernah ke Samarinda. Samarinda ke Jakarta itu pembeli online, melalui online, dan kami juga ada marketplace Shopee.
0: Artinya kalau ke luar negeri untuk pemesanan langsung belum ya?
1: Belum, tapi dibawa oleh
0: turis-turis ada ya.
1: Dibawa oleh-oleh, dibawa untuk umrah. Terus kalau untuk pemasaran yang setiap hari belum, tapi kami alhamdulillah pernah mengikuti event dibawa oleh mahasiswa Unsiah untuk event di Malaysia.
0: Artinya kalau Krimtang sendiri sudah pernah dipamerkan ke luar negeri ini ya, di Malaysia.
1: Alhamdulillah, dibawa oleh mahasiswa.
0: Dan di luar Aceh juga, di Jakarta sudah pernah ditampilkan ya Krimtang ini ya?
1: Sudah, alhamdulillah udah beberapa kali dibawa oleh Gekraf, produk Krimtang, untuk ikut event di Jakarta. Malah ini, hari ini adalah hari terakhir event di PRJ Jakarta.
0: Ya ini udah sering nggak mengikuti event-event seperti PRJ ini?
1: Kalau untuk keluar Aceh itu masih dibawa oleh komunitas atau pemerintah. Kalau di Aceh sendiri, alhamdulillah kami sering ikut event itu sangat membantu kami untuk memasarkan Krimtang lebih luas, untuk memperkenalkan Krimtang lebih luas ke pelanggan.
0: Ini kan setiap minggu kan ada event nih, Car Free Day.
1: Ya,
0: ada
1: kami ikut.
0: Ikut ya?
1: Ikut, Krimtang harus ikut. Karena kami, itu dia, karena kami
0: promosi juga ya?
1: Iya, promosi. Kita kan ini jualannya dari rumah. Jadi kami benar-benar memanfaatkan
0: event-event ini.
1: Event-event
0: ya?
1: Apapun yang ada di Banda Aceh. Jadi CFD sendiri itu adalah event wajib yang harus kami ikuti setiap minggunya.
0: Ini artinya setiap minggu Krimtang selalu hadir di
1: CFD. Hadir di CFD. Ya? Karena CFD itu pasar yang sangat
0: luar biasa. Luar biasa. Ya? Baik. Nah, sejauh mana menurut KAI peran media sosial dan platform digital dalam memperkenalkan Krimtang kepada masyarakat yang lebih luas?
1: Sangat berpengaruh, karena memang Krimtang dari awal Krimtang hadir, kami terus berusaha memanfaatkan media sosial, memperkenalkan Krimtang melalui Instagram dan WhatsApp. Masih insya Allah kami akan lebih aktif ke TikTok, tapi saat ini yang paling aktif itu di Instagram Krimtang Sari. Itu sangat berpengaruh untuk kami memperkenalkan produk Krimtang, karena melalui sosial media ini Krimtang bisa dikenal nggak hanya di Banda Aceh, tapi bisa sampai ke luar daerah.
0: Dan ini promosi gratis ya?
1: Iya, dan iya promosi gratis. Ya pokoknya setiap harinya harus ada story. Cuma PR-nya kontennya harus kami
0: harus menarik ya?
1: Harus lebih menarik dan konsisten.
0: Artinya selain owner, ini harus jadi admin yang ini ya, ya aktif ya?
1: Di masa awal memang semuanya hampir keseluruhan owner yang kerjakan.
0: Artinya KAI sendiri sebagai owner juga sebagai admin ya?
1: Iya, saat ini masih sebagai ya? Admin sosmed.
0: Baik. Nah, ini kan bagaimana KAI strategi pemasaran yang dilakukan agar produk Krimtang Sari ini mampu bersaing dengan cemilan sejenis baik di Aceh maupun di luar Aceh sendiri?
1: Strategi pemasaran Krimtang Sari kami memanfaatkan media sosial, terus ada e-commerce, Shopee, dan TikTok. Bekerja sama dengan reseller, mitra toko oleh-oleh, toko oleh-oleh, toko-toko apa kayak Breed Boy, Amanda, Brownies, untuk memasukkan produk Krimtang untuk dipasarkan melalui etalase mereka. Dan alhamdulillah kami udah mau bekerja sama dengan Hermes Hotel, alhamdulillah.
0: Baik. Ini kerintang ini di mana kak alamatnya kak?
1: Alamat kami di Jalan Hajah Halimah, Punge Ujung, Kecamatan Maraksa, Banda Aceh.
0: Artinya kalau misalnya ada pendengar kita yang mau beli langsung di rumahnya bisa ya nih kak ya?
1: Bisa, untuk mau order langsung bisa, kalau di rumah sebaiknya menghubungi via
0: IG atau WhatsApp dulu ya.
1: IG atau WhatsApp, atau kalau mau beli langsung di pasaran juga ada di Breed Boy dan Amanda di Banda Aceh.
0: Ini tempat-tempat
1: toko oleh-oleh juga
0: oleh-oleh
1: ada
0: juga
1: di
0: ada ya?
1: Penayung ada.
0: Baik. Nah, ini kalau misalnya di Punge daerah mana tadi, Kak?
1: Punge Ujung.
0: Punge Ujung ya?
1: Iya, Jalan Hajah 5.
0: Artinya di daerah Punge Ujung. Tapi harus di WhatsApp dulu ya.
1: Iya.
0: Ini nggak ada ready di rumah atau bagaimana?
1: Ready. Tapi kan kita nggak buka etalase di rumah, maksudnya. Tapi siapapun yang datang mau order ready.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada buat toko sendiri ya untuk.
1: Enggak, belum.
0: Belum ada dipajang di rumah artinya ya.
1: Belum yang misalnya untuk orang datang langsung beli belum.
0: Baik. Apakah Kerintang Sari sudah memiliki izin usaha Kak seperti NIP, PIRT atau sertifikasi halal, dan seberapa penting ini legalitas bagi perkembangan UMKM menurut KAI?
1: Alhamdulillah Kerintang Sari udah memiliki semua izin usaha NIB. PIRT halal itu sangat penting karena untuk untuk membangun kepercayaan pelanggan itu dan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra semua izin itu adalah syarat wajib dan memudahkan kita untuk masuk ke pasaran yang lebih luas.
0: Baik, ini apa ada dukungan dari pemerintah komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu perkembangan usaha Kerintang Sari?
1: Alhamdulillah Kerintang Sari sendiri sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah, komunitas UMKM dan apa lagi?
0: Pemerintah, komunitas UMKM atau lembaga lain yang membantu usaha ini.
1: Kami sangat banyak mendapat dukungan dari pemerintah dan komunitas dan lembaga lainnya di Banda Aceh. Dengan seringnya adanya event-event ya. Terus ada beberapa kali mendapatkan bantuan promosi Kerintang dan bantuan dan support lainnya.
0: Menurut KAI sendiri bantuan apa nih yang paling dirasakan manfaatnya sejauh ini?
1: Kalau sejauh ini Kerintang event sih. Mendapatkan fasilitas event, fasilitas pelatihan itu yang kita di Aceh ini alhamdulillah banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis. Sehingga itu dari berbagai pelatihan Kerintang, saya sendiri banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang saya terapkan ke usaha Kerintang. Sehingga Kerintang ini bisa lebih berkembang dari yang hanya usaha rumahan. Alhamdulillah mulai masuk ke pasar yang lebih luas.
0: Artinya ini bantuan-bantuan yang diterima seperti mulai dari pengemasan ya, penyajian, ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini kan kalau bantuan-bantuan seperti pelatihan ini mungkin dari cara penyajian ini kan bisa bagaimana cara tahan lama dan higienisnya juga ya kak.
1: Terus gimana cuma pemasaran, pokoknya segala macam proses untuk membangun usaha, enggak yang hanya jualan untuk dapat keuntungan, tapi bisa membangun satu usaha yang bisa
0: sehat
1: berjalan ya.
0: Artinya mulai dari awal pengupasan mungkin ya, atau memilih bahan sampai pemasaran, ini diajarkan di pelatihan itu kak ya?
1: Banyak, ya benar.
0: Ini artinya sangat yang paling bermanfaat menurut KAI ini pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan lembaga-lembaga ini ya?
1: Iya, dan di awal hadirnya Kerintang kami konsisten dan rajin ikut pelatihan. Sampai hari ini juga Kerintang berusaha terus ikut berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan workshop yang diadakan. Kalau ada undangan atau bisa mendaftarkan, Kerintang paling semangat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan
0: Artinya
1: untuk membangun UMKM.
0: Artinya kalau misalnya pelatihan UMKM ini siapapun yang buat, komunitas UMKM atau mungkin pemerintah, ini sangat membantu ya untuk perkembangan UMKM sendiri, Kak ya.
1: Sangat membantu, apalagi kan kita cuma ibu rumah tangga terus mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, membangun jejaring pasar yang lebih luas. Sangat bermanfaat.
0: Ini bagaimana Kak tanggapan pelanggan terhadap produk Rintang Sari? Adakah pengalaman atau testimoni konsumen yang paling berkesan dengan Kak Ai?
1: Alhamdulillah kami banyak mendapatkan testimoni pelanggan. Walau kerintang enak, maksudnya ada yang malah ada yang anaknya menunya cuman ayam, saat ini udah tambah menu kerintang. Memang gak semua pelanggan memberikan testimoni, tapi setiap pelanggan yang datang membeli lagi itu udah testimoni yang paling jujur. Repeat order dari pelanggan itu adalah testimoni yang paling jujur, yang bikin kami terus semangat untuk lebih
0: baik lagi ya.
1: Lebih berusaha untuk terus mempertahankan konsisten rasa dan semuanya.
0: Baik, apa strategi yang sedang disiapkan agar Rintang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, Kak? Baik melalui toko-toko oleh-oleh, marketplace maupun kerjasama dengan mitra usaha ini, Kak.
1: Nah, saat ini alhamdulillah Rintang sedang membangun berusaha masuk ke pasar yang lebih luas dengan berusaha bekerjasama dengan mitra-mitra hotel dan toko oleh-oleh di Banda Aceh, dan kami juga sedang berusaha untuk bisa masuk retail, pasar retail dengan mengajukan berbagai macam bentuk kerjasama.
0: Apa ada target dan harapan KAI untuk Rintang Sari ini dalam 5 tahun ke depan? Apakah ada rencana menghadirkan inovasi produk atau memperluas jaringan pemasaran ini sampai ke tingkat nasional, Kak?
1: Insyaallah harapan kami 5 tahun ke depan Rintang, semoga kami bisa terus berinovasi, menambah produk, menambah variasi produk, menjangkau pasar yang lebih luas, tentunya bisa ke nasional adalah impian kami juga. Terus bisa memberdaya dan memberi membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk lingkungan sekitar kami. Semoga Rintang bisa masuk ke pasar yang lebih luas, diterima oleh pelanggan, dan kami bisa terus berinovasi, membangun Rintang menjadi lebih baik lagi dan memiliki rumah produksi yang lebih luas dan punya satu store untuk kami pasarkan produk kami.
0: Nah, ini kan tadi harapannya pengen membuat varian baru, Kak.
1: Iya.
0: Kira-kira ini kapan siap untuk dipasarkan ini varian baru dari Rintang sendiri?
1: Nah, sebenarnya varian baru ini adalah PR Rintang yang memang udah banyak yang tunggu. Varian-varian gitu. Insya Allah dalam Agustus atau

0: kita sembarangan nih, ya udah jual aja gitu.
1: Tapi kalau misalnya varian yang seperti original ini kan pasti bisa ya diterima oleh masyarakat ya.
0: Iya.
1: Apalagi ini kan Kerintang sudah punya pasarnya sendiri ya.
0: Alhamdulillah. Udah ada langganan juga.
1: Baik, mungkin terakhir Kak, sebagai penutup, apa pesan KAI dan motivasi nih buat ibu-ibu atau masyarakat, khususnya ibu rumah tangga ya, dan generasi muda yang ingin memulai usaha dari rumah namun masih ragu nih untuk memulainya.
0: Nah, menurut saya sendiri, untuk siapapun, untuk ibu-ibu atau yang mau memulai usaha, intinya mulai aja dulu, nggak harus menunggu peralatan yang sempurna,
1: modal yang besar,
0: modal yang besar, tapi mulai dari rumah, manfaatkan media sosial saat ini, memberikan produk yang berkualitas. Yang penting nggak memikirkan murah, tapi menawarkan produk yang berkualitas, memanfaatkan media sosial dan mulai aja dulu.
1: Artinya karena jangan ragu ya untuk
0: ragu untuk mulai, karena memang Kerintang Sari sendiri kami memulai dengan peralatan yang
1: seadanya
0: dan modal seadanya. Alhamdulillah sejauh ini Kerintang bisa berdiri konsisten sampai hari ini karena kami berusaha mempercaya diri dan enggak menyerah, pantang menyerah.
1: Ya, ini Kerintang sudah 3 tahun ya berdiri ya?
0: Iya, alhamdulillah. Kerintang udah masuk ke
1: tahun ketiga ya. Ya. Nah, ini KAI sendiri ceritanya memulai dari hanya 3 kilo kentang ya.
0: Iya.
1: Dan dalam waktu seminggu sudah seperti sekarang ini, sampai.
0: Tapi itu memang kekuatan media sosial dan bantuan influencer-influencer yang membantu Kerintang
1: ya, untuk berkembang ya.
0: Untuk berkembang.
1: Nah, ini bisa dicontoh nih. Jadi untuk para pendengar atau generasi muda yang ingin berusaha, yang ingin membuka usahanya, nggak perlu modal banyak, peralatan canggih, mulai aja dulu ya.
0: Iya, mulai dulu
1: dengan modal seadanya,
0: peralatan seadanya.
1: Iya. Yang penting gencarkan medsosnya ya.
0: Manfaatkan saat ini media sosial. Memang usaha makanan bagusnya orang tahu enak dari
1: medsos ya,
0: dari mulut ke mulut gitu. Tapi saat ini untuk bisa cepat mempromosikan produk kita, ya menurut saya memanfaatkan media sosial dan minta bantuan influencer, beberapa ya, teman dan influencer. Itu support dari awal Kerintang berdiri, influencer dan teman-teman AI sendiri itu sangat support untuk tumbuh kembang Kerintang sampai hari ini.
1: Ya, tapi
0: review-review dari mereka, alhamdulillah. Bahkan ada satu influencer yang tidak mempromosikan Kerintang,
1: tidak dibayar gitu ya?
0: Bukan, karena ini menjadi pelajaran paling berharga untuk Kerintang, karena saat itu ada rasa yang nggak bisa diterima dari Kerintang. Dari situ kami belajar. Wah, apa nih yang bikin Kerintang gak enak? Jadi bukan berarti influencer mempromosikan Kerintang karena dibayar atau apa, jadi bilang enak atau enggak. Bahkan kami pernah ada influencer yang tidak mempromosikan Kerintang karena ada satu kendala, tapi influencer tersebut memberikan masukan ke kami.
1: Ya?
0: Sehingga setahun ke depan kami hubungi lagi influencer tersebut. Bang, ini kami Kerintang udah terus berusaha. Ini alhamdulillah saat ini Kerintang menjadi salah satu cemilan andalan keluarganya.
1: Artinya kita harus menerima ya masukan-masukan
0: itu
1: ini ya.
0: Di awal-awal Kerintang.
1: Ya, tapi juga untuk generasi muda ini jangan asal buka usaha ya.
0: Iya.
1: Tapi harus coba dulu ini rasanya bisa diterima apa enggak.
0: Kalau saat ini menurut saya sendiri enggak FOMO untuk buka usaha apa yang viral, tapi sebaiknya buka usaha memang tahu produk yang dijual ini berkualitas, enak, itu
1: pasti bisa diterima,
0: bisa diterima. Dan jangan target pembeli orang terdekat, karena misal kayak misal kawan misal mau beli, oh mau bantu kawan sekali dua kali, tapi berusahalah memasarkan, memberitahu
1: tujuannya
0: ke,
1: ya,
0: ke khalayak ramai kalau ini produk kita yang enak dan berkualitas, sehingga kalau udah banyak

0: yang tahu kalau enak pasti pelanggan bakal repeat order.
1: Baik, terima kasih Kak Ai sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM Talk Krintang Sari dari dapur rumahan menuju pasar yang lebih luas. Nah, ini dari dapur rumahan dari usaha 3 kilo kentang menjadi saat ini 1 hari 25 kilo kentang. Ini usaha yang luar biasa ini ya.
0: Alhamdulillah. Dan untuk seorang ibu rumah tangga alhamdulillah ya, ini suatu misalnya pencapaian lah untuk yang awalnya dengan peralatan yang seadanya dan manual, serba manual, kupas kentang, parut kentang dengan manual. Alhamdulillah sejauh ini Krintang udah bisa produksi dengan peralatan yang lebih memadai.
1: Baik, saya akhiri program UMKM hari ini bersama owner Krintang Sari, ada Kak Molidia, biasa dipanggil Kak Ai ya,
0: iya,
1: di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.

0: 下辈子，下辈啊，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
4: Siapa yang negur Pak De? Enggak ada polisi di sini Pak De.
3: Itu loh Mat, itu
4: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
3: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sekutu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Aceh Merabu Diman mengingatkan pentingnya penyelarasan regulasi daerah agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi untuk menjaga kepastian hukum dan mendukung iklim investasi di Aceh. Pernyataan itu disampaikan Merabu Diman saat menjadi narasumber dalam forum komunikasi masyarakat yang digelar di Gedung Tower Nasdem Banda Aceh pada Minggu 12 Juli 2026. Adapun dalam kegiatan bertema sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, peran DPR dan Kementerian Hukum dalam penguatan sistem ketatanegaraan tersebut, Merah menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran vital dalam memfasilitasi dan mengharmonisasi rancangan produk hukum daerah termasuk kanun di Aceh. Fungsi fasilitasi dan harmonisasi ini penting agar rancangan kanun yang dilahirkan di daerah tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ini harus dipahami dan menjadi perhatian bersama, ujar Merah Budiman. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 13 DPR RI Muslim Ayub yang membuka acara tersebut menyatakan bahwa sinkronisasi aturan pusat dan daerah harus tetap selaras dengan kekhususan kewenangan yang dimiliki Aceh. Menurutnya regulasi yang harmonis akan berdampak langsung pada sektor ekonomi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Banda Aceh sore ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
1: Lebih lanjut, Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000. Namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Agak kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Nggak tentu, tergantung banyak buah.
2: Biasanya kalau ini berapa cara angkanya? Rp500.
4: Alhamdulillah. Sampai lebih.
2: Lebih Rp500.
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari adalah yang dari Zram ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syam melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuh tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuh terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuh meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Yang sakit menahun itu juga. Biar ada orang lain kalau banyak, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti ini. Karena Pak Pedani merancang kebutuhan daripada program visi-misi di Pantai rancang.
2: Bupati Eli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 kampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasipter Kodim 0112 Sabang, Kapten TWA Siswanto mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026 dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 kampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 kampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, Alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Bateso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kuta Barat atas ya, Kuta Barat bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, demikian.
1: Ria kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan fasilitas kependudukan, ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Subul Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Subul Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selamanya menampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kolaborasi tim personil angkat dan proses yang dilakukan secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Subul Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil, Samun, Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
5: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
4: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
5: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Samun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan, serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut, merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih menemani Anda di sore hari ini mendengar hingga di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, di mana berikutnya kami akan menghadirkan lagu pilihan. Hingga di pukul 18.30 menit kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Negara euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibandingkan menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM UKM Kota Banda Aceh, Bukari, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya. Baik, pendengar, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Turun saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Assalamualaikum Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Oh ya, ada door prize juga nih dari para mitra RRI, seru kan? Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sinya. Pelam manteng nonton TV. Katruk wate sembayang. Pe hanana dia u masjid.
1: Ye, hai mak sinya. Tapi nyo bacuk tu hai. Karap abis pilem.
0: Pe bacuk tu je hai ke azan bak masjid. Kajit jak siap-siap laju. Ne pakat anak jak bak masjid. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang memberi contoh yang baik, siapa lagi?
1: Get, hai, get. Baik, karu-karu. Mana dah nyoy di ngolek gop, tu. Bo, ya. Ya, dah, ya. Hai. Gam, ya, dah, ya. Sama-sama, masjid.
2: Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak aktivitas dan pekerjaan. Jangan lalai sehingga melupakan sholat. Bimbing dan ajak anak dan keluarga untuk ikut sholat berjamaah di masjid terdekat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sabang.

berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

hari ke hari itu menuju ajal. Kalau sudah datang ajal, tak lagi habis, tak ada cerita. Maka ini yang perlu kita melihat, yang sesungguhnya jam berapa kita pergi untuk Jumat. Bukan jam 11, bukan jam 12. Nanti akan kita lihat sampai jam berapa kalau untuk salat Jumat itu beribadah, yang sebenarnya sampai jam berapa, sampai jam 1 atau jam 12. Jam 1 sudah khutbah, jam setengah 1 sudah khutbah, kadang 12 lewat sudah khutbah. Sia-sia hari itu kita, sia-sia, sia-sia. Dan bahkan janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tidak kita dengar dan bahkan menganggap remeh. Setelah kita tidak mendengar, remeh. Dan nanti kita baca hadis ini satu, hadis Muslim. Coba, apa remeh atau tidak ada nilai pemberian Allah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena iman masalahnya. Bapak ibu hadirin hadirat, para pendengar di mana berada, dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Muslim, man roha ilal jum'ati, barang siapa yang pergi untuk salat Jum'at, fisa atil ula, pada saat jam pertama, saat itu jam, pada jam pertama, nanti akan kita bagi jam, jam berapa umpamanya, nanti akan kita lihat setelah selesai hadis ini, karena berapa jam, nanti kita lihat, kita bagi jam pertama yang sesungguhnya datang ke masjid. Apa yang kita lakukan sekarang jam 12, keliru itu, tidak, nanti kita lihat. Man raha ilal jumu'ati, barang siapa yang pergi untuk Jumat, untuk salat Jumat, fisa'atil ula, pada saat, pada jam pertama, pada jam pertama, faka'an nama karaba badanatan, seolah-olah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah berkorban kepada Allah satu unta, itu dikasih oleh Allah. Nabi yang sampaikan itu, Rasulullah. Tapi remeh kita. Kalau manusia yang taruh satu unta jam 8, barang siapa pergi jam 8 ambil unta itu, penuh. Disediakan unta umpamanya berapa? 100, siapa yang pergi jam 8? Saya kira tidak ada orang seluruhnya ke situ. Berarti kita masih cinta kepada dunia. Karena ada unta, siapa yang pergi jam 8 ambil unta masing-masing satu orang, masih cinta itu, ketimbang yang suruh Allah, suruh Nabi, tidak ada penghargaannya, tidak ada nilainya. Ini iman kita, percaya atau tidak? Coba umumkan pada orang kaya-kaya, siapa yang datang ke masjid, coba deret unta-unta itu atau lumbu-lumbu besar. Semua berebut lagi, berkelahi lagi. Berarti lebih diutamakan dunianya, makanan dunianya dengan akhirat. Apa? Mengapa? Karena iman. Tidak ada nilai yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Tapi kalau unta dikasih oleh orang kaya, itu. Terus barang siapa yang pergi pada jam pada saat pertama, seolah-olah kita sudah berkorban mendekatkan diri kepada Allah satu unta yang harganya 200 juta dan sebagainya. Itu Allah kasih, sudah pasti. Sudah pasti yang Allah kasih, walaupun tidak kita ambil di dunia, sudah pasti. Tapi coba lihat orang, karena iman, sudah pasti itu yang Allah berikan, bukan omong kosong. Hadis

0: Nabi. Tapi tidak ada. Tidak ada nilai pada kita. Wa man roha fi sa'ati saniyati. Barang siapa yang pergi pada saat kedua atau jam kedua, faka'an nama karaba bakaratan, maka seolah-olah itu sudah mendekatkan diri, sudah berkurban dengan satu lembu yang harga 25 juta lebih kurang, ya, 25 juta. Kalau ada lembu itu yang disediakan satu, saya yakin tidak ada orang yang sia-sia langsung pergi cepat supaya dapat lembu. Karena dunia, kalau yang Allah katakan ini yang sudah pasti, pasti ini Allah berikan. Tidak. Karena kita iman memang sangat-sangat kurang, sangat tipis iman. Barang siapa yang datang, yang pergi fisa ati salisati, pada jam ketiga, pada jam ketiga dia datang ke masjid. Nanti akan kita lihat jam pertama kapan dan jam ya kelima sampai jam berapa. Jam ketiga dia datang pada jam yang fakaan nama karaba kabchan, seolah-olah dia sudah ya, berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kibas besar yang harga 55 juta atau 6 juta, 7 juta, kibas yang besar. Wa man raha fis-sa'ati rabi'ah, barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, bakaan nama ahda dajajatan, maka seolah-olah dia sudah berhadiah satu ayam yang bagus, yang besar, sudah menghadiahkan suatu ayam. Wa man roha bisa anti khamisati, barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, sa'atil khamisah, pada jam kelima pergi ke masjid hari Jumaat, faka'an nama ahda baydatan, yang tadi sebagaikan menghadiah satu ayam, ini satu telur pada jam kelima, seolah-olah kita sudah memberikan hadiah satu telur kepada jalan Allah. Jadi Allah sudah memberikan, bahkan kita bisa berhadiah lagi. Fa idza kharajal imam ilal mimbar, setelah jam kelima keluar imam dari tempatnya ke mimbar. Imam itu boleh khatib, ya. Keluar imam, naik mimbar karena khatib. Itu tuwiyati suhuf, sudah ditutup buku, sudah dilipat buku, tidak ada lagi catatan-catatan itu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi catatan. Nah, itu yang datang sekarang orang jam kelima. Itu bukunya sudah ditutup, catatan sudah tidak ditulis lagi. Amalan-amalan bagai hadiah ini itu tidak ada lagi. Warufi'atil aklam. Rufi'atil aklam itu adalah kalamnya sudah diangkat. Sudah diangkat kalam. Tidak lagi yang ditulis. Buku sudah ditutup. Kalam sudah diangkat. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar. Kemudian malaikat seluruhnya sudah berkumpul. Malaikat-malaikat waktu itu sudah berkumpul di sisi mimbar. Duduk. Di sisi mimbar itu malaikat-malaikat penuh duduk di sisi mimbar. Apalagi melihat kita itu yang terlambat, itu yang baru datang, itu yang ngantuk, itu yang tidak open, tidak dengar khutbah. Malaikat terus mencatat, melihat. Kalau yang tulis raki hati itu dicatat terus itu, walaupun yang buku itu sudah ditutup. Karena apa? Setiap kita itu ada ditulis apa baik atau tidak baik. Jadi malaikat-malaikat itu di sisi mimbar yastami'una khutbah, mendengar khutbah-khutbah yang dibaca oleh khatib. Malaikat mendengar khutbah. Kalau benar-benar, kalau salah-salah, maka khatib itu jangan asal-asal baca khutbah, jangan asal-asal dia sudah ngomong. Kalau baik, kalau tidak, khatib tanggungjawab. Karena malaikat mendengar, duduk mendengar membaca khutbah. Tapi kalau kita yang jamaah biasa, tidak dengar itu, banyak ngantuk. Kalau sekarang khatib-khatib yang membaca khutbah hanya suaranya lembut biasa, semua hampir separuh itu ngantuk di masjid, ngantuk. Ada jemaah tak tahu kalau tak dengar khutbah itu, kan sia-sia. Karena disuruh dengar, bahkan wajib khatib itu membaca yang besar sampai khutbah itu didengar oleh 40 orang. Faman ja'a ba'da dhalika, maka siapa yang datang setelah itu, setelah jam yang kelima, setelah itu sudah naik imam, naik khatib, faka'an nama ja'a lil haqqi sholat, maka seolah-olah orang itu datang hanya tok untuk salat, untuk memenuhi salat saja, untuk memenuhi salat. Yang lain tak dapat. Berarti yang Allah janjikan itu yang besar pahalanya, mulai unta, lembu, kambing, kemudian ayam dan lain-lain, tidak ada nilai sama kita. Tidak ada. Padahal Allah memberikan itu pasti. Berarti hadiah kita itu, kurban kita itu, tapi kita tidak melaksanakan itu. Umumnya di mana-mana sekarang yang datang ke masjid jam-jam 12. Berarti hanya untuk melaksanakan salat semata-mata. Salat, salat, salat semata-mata. Maka kalau kita bagi 5 jam itu, kalau kita lihat, kalau saat pertama itu saat jam 8. Yang kedua jam 9. Yang ketiga jam 10. Yang keempat jam 11. Yang kelima jam 12. Karena selesai jam 12 sudah lewat sedikit, kadang-kadang sudah keluar imam untuk membaca khutbah. Cuma siapa yang datang jam 8? Tidak ada. Di Arab ada. Di negara-negara yang sudah melakukan syariat itu ada. Jam 8, jam 9 sudah penuh, jam 10, jam 11. Kalau kita yang ramai di kafe, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, mau jam 12 lewat, baru ke masjid. Baru ke masjid. Itu kita yang tua-tua, anak-anak kita. Bahkan tidak ada ke masjid lagi itu. Anak-anak kita tidak ke masjid. Mengapa? Karena ini sangat tergantung karena iman, keyakinan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita ini kita lakukan yang sesungguhnya sebagaimana diperintah oleh Rasulullah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah sama kami, orang Jumat itu merugi kita yang sesungguhnya. Merugi. Banyak amalan, banyak kebajikan yang tidak kita lakukan, bahkan kita anggap remeh. Maka orang-orang alim lagi, orang-orang berilmu lagi, pejabat-pejabat, alasan sibuk dah apa-apa dan sebagainya. Maka untuk Jumaat ini banyak kita rugi pada hari dikumpul kebajikan, hari luar biasa di tingkat di ganda-ganda amalan. Makanya mari kita sekarang pergi cepat, tetapi niatnya ke masjid. Jangan jam 8, bukan ke masjid, ke warung kopi atau duduk di ada tempat-tempat yang tempat duduk-duduk. Masjid di sini tempat duduk ada balai atau ada apa, sedikit tempat duduk di situ orang kerugi. Masjid di samping, kita duduk di tempat-tempat yang sudah disiapkan, apa sedikit balai, sedikit apa, duduk ramai-ramai, masjid di samping, rugi tidak? Rugi. Rugi, karena itu adalah sudah kita sia-siakan amal ibadah yang cukup baik. Jadi kita harus pergi terus, niat. Bismillah, saya pergi untuk Jumaat dan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan di sana duduk lagi minum kopi sampai 2 jam, 3 jam. Jam 11 baru bangun. Karugi itu. Hari lain ya silakan, tapi hari Jumaat. Agaknya terobak kedai kalah, sangkan Jumaat. Jumaat. Tapi duduk minum-minum entah apa. Ke Jumaat jam 12, karugi. Rugi itu. Makanya mari kita sekarang berubah. Kalau hari-hari lain ya terserah, tetapi hari Jumaat itu langsung ke masjid. Ya, begitu kita langsung ke masjid, ambil wudu yang sempurna, yang bersungguh-sungguh. Asal, jangan asal-asalan berwudu. Kalau asal-asalan berwudu, berarti Jumaat kita tidak ada solat, tidak ada itikaf juga. Karena wuduknya itu tidak benar. Yang benar wuduknya, yang bersungguh-sungguh kita, bagaimana meratakan air, bagaimana berkumur-kumur dan semuanya. Selesai berwuduk, jangan terus pergi ke masuk dalam masjid. Baca doa. Ini doa pun tidak bisa. Baca doa, doa selesai wuduk. Banyak orang kita tidak tahu, tidak bisa, karena malas belajar, malas ikut pengajian, malas sehingga tak tahu apa-apa. Sudah usuk langsung masuk masjid berdoa menghadap ke Ka'bah, nadahkan tangan, baca surah la ilaha illallah wahdahu syarika lah wa syarra anna wallah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahirin, baca itu doa-doa itu. Atau dibaca dengan ya Allah, sesudah aku bersyabat tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu Rasulullah, Maha Suci Allah, sucikan aku ya Allah, bersihkan aku, hatiku, jiwaku ya Allah, bisa supaya menjadi aku orang baik, orang soleh, bisa. Baru kita pergi cari pintu masjid. Begitu kita masuk masjid, jangan masuk terus. Ini masuk terus. Bagaimana juga saya masuk masjid kaki kanan. Ini tidak ada lagi sekarang. Coba tanya, mungkin kita juga yang hadir dengar ceramah ini tidak kanan, tidak kiri. Yang penting masuk masjid. Jangan. Bersahaja kita untuk beribadah, bukan asal-asalan. Begitu kita sudah sampai yang di pintu masjid, salam dulu. Siapa yang ada beri salam sekarang masuk masjid? Coba. Yang ada ikut pengajian ada, yang tidak ikut pengajian tidak ada salam. Tidak. Mungkin kita sendiri tidak. Boleh ikut pengajian ada. Begitu kita masuk kaki kanan. Assalamualaikum. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Baca. Kemudian baca doa. Ini tidak dilakukan sekarang. Tidak. Kalau tidak percaya, bapak ibu coba tanya sama teman-teman, bagaimana ada doa? Enggak tahu. Karena pengajian enggak ada, didengar enggak ada, malas pengajian, malas dengan ceramah, malas nasihat, khutbah juga bukan didengar, tidur. Akhirnya apa ibadah kita? Sesudah assalamualaikum, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, bisa. Allahumma futtahli abwaba rahmati. Ya Allah, beri untuk aku pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Diberi berkat ya Allah. Mengapa kita tidak baca? Allahumma futtahli abwaba rahmati. Masuk masjid. Kemudian begitu kita masuk, jangan salat di belakang. Di saf-saf yang masih di kosong kita salat, yang penting salat, bukan salah itu, yang penting salat di belakang. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, saf di depan itu adalah afdal dan luar biasa. Saf depan, tapi kita di sana coba rata-rata, di depan kosong, di tengah kosong, tiap hari Jumat bapak isikan saf-saf yang kosong, tidak didengar. Akhlak tidak ada lagi. Isikan saf-saf yang kosong, siapa dengar? Tiap hari Jumaat. Bila imam si tungku, tidak lagi didengar. Maka rugi kita yang sebenarnya. Rugi. Tidak boleh salat di belakang-di belakang. Langsung cari saf pertama. Tapi yang jangan isi saf pertama ya di belakang ini, di belakang imam atau di depan khatib. Harus orang yang bisa ganti khatib. Jangan asal duduk orang-orang biasa. Nanti imam atau khatib batal khutbah atau batal salat, kita hanya lihat. Tak tahu, tak ada ilmu untuk mengganti khatib bagaimana. Yang sudah dibaca, yang belum dibaca apa. Kemudian batal imam rakaat pertama, rakaat kedua, apa yang ingin ganti. Atau sedang rukuk, batal salat imam. Atau sedang sujud, bagaimana kita ganti. Apa kita salat mulai dari pertama. Maka di depan ini, yang ahli khatib, yang ahli imam, yang ahli, berikan tempat kosong berapa orang. Kalau ini dah ditulis, kalau di kampung mana ditulis. Maka ada kita melihat di kampung itu salat sudah 4 rakaat, sudah 5 rakaat, asar sudah nah itu salat 5 rakaat, 5 rakaat, 6. Karena yang di belakang tak tahu apa-apa, subhanallah tidak dibaca. Akhirnya ada yang sujud sahwi, ada yang tidak. Karena di belakang imam itu orang tidak bertanggungjawab. Sedih itu. Kemudian kalau sudah saf yang pertama, langsung ya saf-saf yang lain. Jangan duduk dulu kita. Jangan duduk dulu. Kata Nabi masuk masjid, jangan duduk. Kecuali sesudah solat tahiyat masjid 2 rakaat. Ini banyak yang masuk. Banyak yang masuk duduk, banyak yang tidak salat sunat tahiyat masjid. ada masuk-masuk langsung duduk masuk, tidak boleh. Bahkan ada dalam kitab ditulis, keluar kita batal wuduk, masuk salat tahiyat lagi. Ya, batal wuduk, banyakkan keluar ambil wuduk, tu dah keluar masjid, masuk salat tahiyat lagi. Jangan duduk sebelum kita melaksanakan salat tahiyat masjid, baru kita salat tahiyat masjid dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Setelah salat tahiyat masjid dua rakaat, masih panjang waktu. Kalau umpamanya kita jam 9 datang ke masjid, ya, tak pertama, atau jam 10 atau jam 11, baca surah Yasin. Kalau tidak ada Quran atau apa, baca di HP. Lebih baik Quran, pegang Quran pahala, lihat Quran pahala, lihat HP tidak ada pahala. Pegang Quran pahala, pegang HP. Makanya baca Yasin. Kadang-kadang kalau jam 10, jam 11 tak tamat baca Yasin beberapa kali, atau surat Kahfi hari Jumaat disuruh baca surat Kahfi, disuruh baca surat Yasin. Kalau jam 10 kita ke masjid, kan bisa surat Kahfi, bisa. Apalagi jam 11 kan bisa salat tahiyat masjid. Sudah itu i'tikaf, baca lagi ya surat, ya surat Kahfi, surat Yasin, baca. Maka karenanya ini penting itu, ya, dibaca. Kemudian niat i'tikaf, ya, niat i'tikaf. Kemudian kalau khatib sudah duduk antara dua khutbah, jangan lupa berdoa. Itu mustajabah doa luar biasa. Apa hajat, apa kepentingan, apa, minta pada Allah, minta. Nah, ini diam duduk saja. Maka itu yang penting. Maka apabila sudah kita duduk, kalau ada umpamanya nak caleng-caleng, bawa sedikit uang, 20 ribu untuk mama, untuk ayah, untuk kita, taruh. Kalau enggak, uang kita sia-sia, tidak ada barakah. Saya kalau tidak taruh ini, berarti tidak barakah uang saya. Mengapa? Itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk akhlak dan adab. Begitu kita sudah selesai, dan kalau keluar masjid juga kaki kiri, jangan asal keluar. Kaki kiri ini masuk tak jelas kaki, keluar tak jelas kakinya apa, berarti kerugi kita. Baca doa lagi kalau keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah, berikan aku minta padamu karuniamu, ya Allah, karuniamu, ya Allah. Inni as'aluka min fadlika, baca keluar masjid kaki kiri, baca doa. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan. Coba kita beramal. Kalau enggak rugi, tiap hari Jumaat rugi, tidak ada kebajikan, tidak ada pahalanya, hanya datang tak. Coba, kalau enggak sia-sia. Ini penting, jangan menganggap remeh. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita semua dengan ilmu beramal. Kalau ilmu tidak beramal juga sia-sia. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama. melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di alaman RRI Banda Aceh. Catat tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 12 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar atau bawa cemilan. Ada door prize juga dari para mitra RRI dan pastinya ada bazar UMKM juga. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Berbalas Pantun bersama Bung Dedi Haryansyah. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.

Terima kasih Marilun dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai. Untuk edisi malam hari ini di perjalanan Senin 13 Juli 2026. Senang dan cukup dan bahagia mbak ketempatan malamnya Marilun, rakan mandum, bayi dan rumpuk dan mudah dan mbak program Pantun dan Syai. Lagi biasa. Pantun-pantun atau karya cai orang-orang yang kamu terima akan kamu bacakan malamnya. Mudah-mudahan terubah positif tuh malam wode Indonesia Baratnya. Kamu ulang lom yang kena gabung kena kirim pantun jilentung warilun. Rad lemboi WA kamu, rad kot.

Terima kasih wari kamu yang manteng setia saja nulunya mbak program pantun ngencai mbak editi malamnya uro Senin tanggal 15 Juli 2026. Tapi lagu awal suara ketanya mbak malam uro nyo suara Husni Almunalun tuan pilih puno judul Ji Hidayah Cinta ya. Lun ulang segote ke rakan-rakan lun yang kena gabung untuk nak kirim pantun je delantung mbak lembu WA kamu 082176 54 petikurung kotong langsung tak buka pantun yang pun kiriman rakan bertanya yang nadi itu ya di Pasi Janeng Nabang Tabirin di ban haba malam nyobang Tabirin malam telah tabaro kita hana lemah Abang Tabirin menyobat Allah apa? Nadi Abang Tabirin malam nyo alhamdulillah kalau mahlum lah. Bang Tabirin kebegah ke kirim talem ke Bang Alan, Bang Cahril, Bang Mus, Bang Adi, anak tulut di Jud dengan Bandung pecinta pantun. Terlebih ke warga Pulau Nasi, warga Aluriang, Dedap, Rabo, Lamting dan Pasi Janeng dan kemandum yang galak dengan acara pantun Mbak RRI Banda. Mudah-mudahan kedengar rakan-rakan yang kagak cukih ketapa buno ya. Mbak. Judul pantun Bang Tabirin di Pati Janeng malamnya Bek dipecat. Nyan pun atalah sama Isan Bang Tabirin sehingga Bek dipecat. Tak baca jubligar bagi rakan kan. Assalamualaikum kaum kerabat Salim Lun Intat ke Mandum Kaum. Salim dari Lun Bak Tago Barat ke Nomor Tapat Lam Midum Pantun. Angin tak tegak oh musim barat di Bedoh Bakat mealun-alun. Setelah tahu likut Hana lun hai sahabat Hana di tempat masanya di lun betul kan berarti tebakan lun menunggu malam kau likut malam telah tahu likut Hana Abang Tabirin kagum mengaku bro emang Hana buah malam telah tahu likut ya. Dah lanjut lom ho katruh yo. Ulua desa jak wet-wet tiat sawa kerabat sidih gampung long sawa syedara rap jip-jip tempat rap sigo Jumaat lun raun-raun nyobetalah menyongka daerah gampung long ya nyan pasti main bodrin lagi tang eh nyobetalah memang anan-anan berat-berat aku kelaki kita border Berhaba Bang Dedi yang cuap-cuap alhamdulillah bagat ya. Begata tehat ba baca pantun. Malamnya kurang nak kalian tu agak megroh-groh menan ke? Dengar agak kurang tehat angin tapi lu cuba karacit ya. Mudah-mudahan walaupun hain dengar nak patah dengar jugalah untuk malamnya tehat ke. Berhaba Bang Dedi yang cuap-cuap begata tehat ba baca pantun. Menyotu aso tapajuh ubat. Boh drin bulukat. Nyan ubat bat lun nyan cukup dah bereh berarti tengok lun preh deh bau lele ya buah drain belukar dari dran di Fatih Janeng di lun Bang Dedi cik kurang sehat ule takit tat mengap-ngap jantung peken hana lun dukun aleh putebab aleh hek tat bak raun-raun oh kau betul yan talah ali nak dom bak lampu drain lagi tang nak kena angin malam ya menan uprong-prong hidung bacut ke lun peget pantun ule mengat-ngat sakit lepas tat lagi alam ayun kadang hanapah pantun lun turat kadang han tepat maklum rakan lun atau lam pantun melumpat-lumpat meurat-urat menggulung-gulung bak pihak hati ingat ke sahabat pantun lun intat bapi meron-ron pekian ada ngali rana ke lun bang baik sampai dedi ulun dipecat sebab si at-at hanatruh pantun ada pihan ek tetap lun karat lun kibana nah leboh turat kajut dari lun ujung kenang sah tebai tat kilat ujung ti at-at
kilat mututun. Mumanda ono pantun lun intan dengan hormat dilun mujatren. Oke, wassalam dari Bang Sabirin yang nanti Pasi Janing Pulau Aceh. Tagalan lain lo morelon pantun yang katro kekirim baulon dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Baka, Bang Tabirin, Bang Airi, Agam Pulo, Kak Yana, Bang Leman, dan Ban Mandum pecinta teni. Okay, terima kasih ke Bang Alan yang nadi Indrapuri. Judul pantun pekatin donya. Kita baca tigran. Assalamualaikum habalun pupun. Ke mandum kaum yang dengar sastra. Na bacut haba, lun kena petren lam midin pantun ba RRI bandar. Mangat temon bu menyona kuah gli. Asam sabe ngan karing buta. Peturut mangat memacam lage ngat be ke kibatnya. Peturut mangat memacam lage ngat be teka male ba kaum lingkam. Masa urojih, ureng sibuk ngan bateh, memacam lagi, tak utat gura. Dari kaum muda hingga tuha kalapai, pertimbang bateh, macam warna. Udah, ya menurutnya cukup sibuk ureng ngan bateh. Rata jid gede, pembahatan bah bateh juga. Tapi, you know, halali. Temajino trennyan karede, giok telende, sangka tinggai nama. Aleh apa sebab kah anali lagi di muge bate pika gulung pika. Mungkin kah sadar anali melage sebab dua nek bate yang tak mengguna. Sini bak gaki, sini bak ule, nyan ka metente ke bate pusara, bate jerat untuk ini. Uke tak ilam memacam lagu wate pemilu ganto raja donya. Memacam lagi donya tanya e pasti nak karu bak rebut tahta nyangka pasti garanteng. Memacam lagi lemah dum tak e piasan pemilu jak tarik suara bak peturut donya ke hawa nafsu rakyat getipu lewat media. Ladum ka mulai to ka dengan tengku agama gebahu demi cok tahta. Jino getanyo bek le tertipu bek dijak pelangu le bubrang celaka. Memada dile ulun kemarang takut tak panjang bak petron haba. Jino tak melake donya beraman bek gara-gara ham tanyo mendakwa. Okay, terima kasih ke Soroh Penumpang Alan yang ada di kawasan Indrapuri ya. Warilun ta wing lom dile lagu yang kalun tuan petiap dari to yo. Dari Army Yusuf judulnya Bahtera Cinta ya, jadi bagi cedara kamu yang kena kirim lom pentun ya. Jit lentung rat 082176 54 peti kurung kotong.

0: Terima kasih Marilun, saudara kamu yang mantang setia sayang program apa dengan program mata RRI Banda Aceh mbak malamnya mantang mbak program pandun dengan cahaya mantang ngomong ulun tuan dedi sampun mbak posi puluh halam mode Indonesia Barat deh januari lun kalian lom lain pantun yang ke kekirim li sedara ketanya dari zonya dari Cik B yang nadi tenom Aceh Jaya judul pantun Rasuki Ureng putar lagu Kardinata judul Jihme Sedekah dan cuba kalian mudah-mudahan koleksi lagunya nyan biar langsung dah baca Assalamualaikum wahai rakan inangan agam tuhangan muda salam meturi dari lontuan salam kenalan mandum syedara Alhamdulillah Allah Rabbi yang bi rezeki ke mandum ureng kalena atu judo tekedi sampo roh mati timang jarum jim bacut dah kisah ke bah rezeki menyota kaji han e da bileng ladum ja ublang na yang metani gepula padi gepula pineng lagi lontuan herakan warih rasiki sidih di dalam nehun di dalam imaten kerja tat pedih rasiki di sidih ba janggut udeng ba janggut udeng oh nawa pelara udeng tambah mungkin lah ladum harikat gesukat kupi yang na kebiri tugas koh naleng yang cukup mangat pejabat negeri tinggai preh gaji oh teruk ba bulan yang buruh gasa kerja geh kuli ke anak istri gebanting tulung rame cit galak nibak but jawi contoh pancuri walaupun harem dilun si gogo ganto profesi kupeh-peh busi kupegat pedeng parang yang tempoi canggoi nakuti pusaka yahbi yuh wate jaman menyo ta cekot hanlat lam rawi nyobit tak kali mecut-cut beneng sidum na kejai rangkai rezeki rahmat ilahi hanpe tahirin JB yang nadi kawatan tenom Aceh Jaya salam bahagia ulun tuan ke rakan-rakan cedara kamu yang nadi kawatan Aceh Jaya di Pan Manteng mulai dari Lamno sampo roh utenom ya sebab awai pun penandokan kita mengacah jaya mulai baga ki grute kan olehnya lentung lamno ku de ucalang ke de upanga tenom pengujung nyobek talah takalan lain lom dari sonyo dari Pak Japar di Lamno Manteng warga Aceh Jaya talim bahagia kerangka cedara di tedih ya baru talun banlun wo daerah dranyo ya minta boh drin cid doa boh tapi anak tu pat dran tinggal jadi anak lempiu pat dran Pak Japar ke ya anak keberah je dulu anak apa yang apa atau je anak tak tengok lah tak baca ini you know, Alhamdulillah Allah lun pujo nyangpo alamnyo langit ngendonya bacut riwayat lun kena petampo ganto ta mumpro ta pegahaba masa sikula dile sabah uro lun ulang jino jid ke cerita di lembah gerute tempat di kamo sikula dudo keno ubanda tun 60 le dile habanyo lun tulih jino jid ke cerita jalan dum reloh susah han bago guru te lamno gaki tahila jangan gaki mungkin matanya anak buah ba gaki guru te sinan ik moto baru getanyo di ba ubanda oh no memada haba lun rampo jan lain uro lun sambung tema panik tak cerita apa cerita yang Pak Japar tak mendih bernama lima on on buku jadi mangat tak dengar mangat tak timak lagi yang ke cerita kita hawa kiban urung ranjak tikula di lam no matam duri tidur darah mungkin macam dan cerita cakor ke Okeylah, tak akan lain-lain lah Morelun. Pantun yang ka kirim li ane tulut yang talim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Agus, Yana, Airi dan spesial ke Dek Cun. Judul ji paken tak bagi dua ka palok pulam pumah lam ge tangkaru yo. Langsung dapat cawar helun, mekru semangat po bintang timu, cahaya tan lihu gadoh warna. Nibak malamnya lun tulih buhu ngan hati pilu cukup kecewa nyangka. Gunung Paro jalan meliku, lam Gunung Kulu jalan meputa. Assalamualaikum, salam si getu, barat ngan timu lun beri mulia. Ina ngan agam, ayah ngan ibu, salam lun tuju, rakan semua. Sambut salam lun ngan hati rindu, di dalam buhu lun karang haba. Dengan bismillah lun tulih buhu ke bintang timu nasi dro darah. Dengan lun tuan gasih tapadu, dudo dik melu gasih metuka. Pakan yuh awai ke lun tak tuju, sayang ngan rindu ke lun tak perasa. Manteng lun ingat padum ton lalu, masa dik mulu tak ikrar cinta. Bak lun tak pegah cinta dik mulu, cit cut bang tengku yang kata cinta. Cit saboh cinta bak adik mulu, ke ulun tak tuju hana li dua. Jidok kada kana yang lain. Han gata bagi cinta dik mulu, menan gata ngaku ni bak kakanda. Hantaplah dua gasih ngan rindu, ken bintang timu yuh taboh mata. Cid sidro cud bang yang gata rindu, cid dik melu hantaplah dua, cinta dik melu hantaplah dua. Urongan malam gasih tapadu, cid ke cud bang tengku lun pulang cinta. Betat lelain kumbang jak rayu, cinta dik melu han lekang ke kanda. Han ubah sayang serta rindu, menankun po bintang timu, manteng lun rasa. Bukan le sayang si putih kulu, cabeng si dapu, kapatah dua. Manteng lun ingat kenangan yang lalu, masa cut bintang timu, menjanji ngan kanda. Wate lun ingat lam dada sang ju, tu umtad lagi, ju ke dia. Wate lun ingat lam dada tangju, nyum han lelet bu menan lun rata. Hana lun sangka gata dik melu, lun tapulaku gata kianat cinta. Ngan ureng lain gasih tapadu, tasambung rindu ngan lain kakanda. Dike mata lun gasih tapadu, bak wate lun disampik kiban. Di kematalun gasih tapadu, bak watelun di simpang mesra. Oh, bak simpang mesra lokasi kejadian ji. Gata jak dua lam moto ulun lun han le tak tak paling muka. Alahai ado intan bulun hu, pakan dek melu gadoh setia. Pakan tak duka sayang ngan rindu, wahai dek melu ho janji gata. Menyolon ingat dada sabeju, lun tak pelaku tak pancung cinta. Gataplah dua sayang ngan rindu, cinta dik melu tak bagi dua. Alah hai dik cut intan bulun hu, kasib lun tak pelaku hai dik li gata. Sakit ngan mangat nyang beri dik melu, bak cut bang tengku ka ulun rela. Semoga ado geberi le Tuhanku, beik menyatu ngan lain kanda. Walaupun sedih, doa tetap beriring. Mudah-mudahan tu lah mati. Beik bahagia gata po bengong melu, beik bahagia gata po bengong melu. Ni bak Tuhanku lun kirim doa, bahli derita sajan lun bintang timu, ka kehendak Tuhanku luka karena cinta. Bukan le sayang si bintang timu, ji bedoh cahayahu oh malam jula. Ji tebit sinja si belah retimu, indah cahayahu si bintang kala. Nimbak malamnya oh no ke buhu, bahlain waktu lun rawi ulun ba. malam Selasa lun sambung buhu ba RRI laju hiburan ulun ba. Pantun lun tulih di dalam layu bang Dedi bagaimana? Pantun lun tulih di dalam layu bang Dedi bantu baca litigra. Kasip ke dile wahai etengku lun tulih buhu dang dang dengar mata. Okey.
1: Sorang bodoh.
0: Anak tulut yang nanti kediaman. Mudah-mudahan ketenangan bahagia karya dan kakak mau baca apa malamnya. Okey. Putar lom dile lagu yang kalon tuan setiap kalinya jadara kamu untuk jid ne tam ne dengo lom jid ne kirim lom pantun atau karya sastra urungan bak malamnya langsung ne pupo bak lembu WA kamu red kotong 8217654 put tikurung kotong 08217654 put tikurung kotong

0: Sumpet Budaya Anu Nanggro.
1: Dan terima kasih saudara kamu mantang setia sajian kamu di program Pantun Ngencai malamnya edisi Uro Tenin tanggal 11 Juli 2026 eh. Kalau tuan pendengar pernah dua puluh lagu yang ke tuan pilih lagu yang lelaki pernah Katrina tak aban berempok tanya satu baru dapat eh ya. Yang so penuh warga tenom yang leke suara Kardina Ta'al mesedekah penuh leke ban berempok ya imu tom juga penuh kan. Oke warilun kita baca lem pantun kiriman yang ka kamu terima mbak lemboi 082176543 eh. Dari Bang Mus Salim kebegah ke Bang Adi Bang Tabirin Agam Pulau Yana dan Mandu mendengar pantun RRI ba malamnya. Judul pantun Bungong Lawit Nyau. Okey. Langsung tak baca warilun okay. Semenjak langsa kajit ke kota Kuala Simpang sengu bukan le. Semenjak janda kamaraja lela bungong lam deta hana lagut le. Uma inyo menan le. Bungong dalam gle angin pedoda si bungong jempa mebet had harum. Dara dalam gle ceda tad rupa. Dara di kota sepi pengunjung. Nemita bungong yang cedah rupa yang goh-gop cuca yang mebe harum. Beruh nemita yang rata janda. Wah, walau hidara tak penyum-penyum. Angin benih gle lupi lah goina. Rut bungong jempa lapih mesusun. Nemita judo inang setia. Ken bahi rupa rumeh mealun. Sayang bungong kibana? Sayang bungong drin cicim pedoda di bungong pala kemang rot imbon. Sayang tat ane yang dara-dara jiwa onjula hana di te untung. Di mineh pante Kuala Raja mudi ngen muda pelaleh hati. Hana getakut ke porap bana oh gebi gempa ureng dumate. Bungong lawitnya letat kamala, golom truk masa luruh bak tangke. Hana teringat, oh wate tuha, na lintu muda rasa hana li. Etno memada lun karang pantun, hana mututun teratur kata. Maklum hai rakan, hantom di ulun, lun karang pantun lagi nyurupa. Okay. Bang Mus eh, di kediaman. Terima kasih Bang Mus, dilikut Bang Mus tak cuba kalen lom. Dari Sonyo karya pantun karya Iris Afriza judul Pilih Bino. Okey, langsung tak baca. Memang payah bak jamenyo mita bino yang cukup setia. Beingat-ingat hai ureng lako bek digedanyo singoh kecewa. Belum darah bak jamun jino malam ngen uro kagop baba. Dijak bengoh support diwo darah jino le tak nyata. Darah laginya le tak nyata maksudnya. Le tak dum yang kamu palo rame dum ado nyangka mala. Belum lepeng dalam jaro darah lawitnya gadoh setia. Beingat Bandung le getanyo bak pilih bino benar tak pariksa. Pet perkara tak e bino e ureng lako ingat teh benar. Yang ruman tari tak e bino yang pon ado yang tak pariksa. Tema olehnyan tak e dudo pilih bino yang na harta. Dudo olehnyan tak e bino keturunan so benar pariksa. Tema keput ta'e bino pilih hai ado nyang na agama. Menan gekun pang ule nanggro bak getanyo umat dumna. Betapateh hai ureng lako be oh dodo gata merana. Letak ta'e dara jamennyo leka di peblo makanan raja. Habis dijuk malam uro bak sigam panjo diyu jak baba. Barang yang tutup lagu tipuro di yukilo baagam buya. Lemah ta'e jaman lawitnya darah jino le kabinata. Dike ke mata kadihayak dro darah jamanya tak diharga. Gadoh marwah darah jamanya kan hai ado haba lun pernah. Belum di Aceh takalan ke dro darah lawitnya moral binasa. Di ati Honda malam ngan uro gemegawang jaro oh yang tuka. Kedih upasi laju di jakju dro di yubak rabo di kem mahaha. Habis di paju bandum di kilo ba agam panjo hidang dibuka. Oh ban kah habis paju jih katro oh tepot uro jiwo laju gisa. Hati katenang sebab perut katro si bungong mawo di temeba. Yang keban bago darah lawitnya labangan rugo hana dikira. Hana dipikir darah jamunnya akan maledro gadoh harga. Maka sebabnya urang lako tak pilih bino beget pariksa. Bek sampai salah telah on dudo. Hana li aco awai gop rasa. Kepe dak lemak kuah tan aso. Oh tak kibana? Oh tak gawo sapa tan lena. Ibarat gule lam cawan kepatau. Ada nak aco gadoh selera. Betar-betari lam pagi beto nyotan aco gadoh makota. Maka sebabnya urang lako tak pilih bino begat parita. Bek sampai telah menyesai dudo. Oh kamu palo anali guna. Memada dile cai baklunyo ke urang lako pesan ulun ba. Okey. Petan ke urang yang kena minta promo. Mudah-mudahan mudume yang jeroh, yang gad rupa, yang na agama dan yang setia nyan yang lebih penting ya. Bandermang getih ke yang kali ni kirim pantunyan. Tawai lom le lagu, lagunya lon petruh dile lagu bunuh na tempat lon puta. Ya, jeda rajit. Kirim lom na tabuh titik itu untuk mudah-mudahan tempat kamu baca. Red 0821 76 54 44 tegur kata.

Terima kasih saudara kamu pendang setia. Sayang kamu pak program pantunan cai pak malamnya edisi uro Senin atau uro Tenayan tanggal 15 Juli 2026. Kapo sekurang lewat 52 menit waktu Indonesia Barat untuk masih wate sanjino bahas di program apa RRI. Gaduarilun cedera kamu dah baca juga lantung untuk pantun atau cai teneli dayo pak malamnya yang kamu terima rat 082176 50 kurung kosong. Judul ji sayang nanggro Aceh. Okay. Ya, tapi hana muto hana geboh dan tah duon tah kiban. Jadi kalun tetet tampo truh uyup hana mutulih nan dari to ya mbaga. Alun tah duo mutulih ya. Biasa hana bawai na ba ujung de gedulih nama pengirim atau yang kirim pantun ke. Nyo kahek lu tetap lampu tu huyu ana keterangan nama saja kan ya ana bubu tetap dah baca ada nama ka ada mengkeno lulus sensor insyaallah dah baca ke langsung tak baca warilun manyang mahala puncak selawah lebih lom cedah gunung gerute wahai kaum lun kaum metuah taubat ba Allah mebek lilale. Nanggro Acehnya jino metuah rata daerah nekalan lagi masjid kala rata daerah menyo menatah getama ngan bale masjid ubud jino kaluah metamah-tamah ke bintih bate tetapi ureng kurang gelangkah aleh petalah natakir ule. Ya, ban. Maghrib dengan Isya hana pe pegah laleh telumpah bak jambu kede. Ni bak jambu soh mepoh berakah metam-tam kita ngan inang bale. Ngan inang bale bi jadi bagi kita. Ni bak masjid hayya ala salah bak kede limlah ge adu bate. Nyodum ke bago ado metuah seramo Mekah sang-sang kalaye. Umpama bulan ken limang belah kasuput lepah ada warde nanggro bit pengeh deh tak e lemah nyang teput lepah nyang tan e lemai kahabih lalo ado metuah ane ngan ayah jino kalale ibarat han le ibadat han le jahe metamah rata daerah laut dengan gli dakna pesantren dum luah-luah jarang so langkah menghadap gure hana so kira jino dum kata mepoh beraka nyang na tibuate halengan harem bandum jiropah hana so tegah jino kadente di anak darah pelom lun pegah kemangan ayah hana li jimale dikeyah ngan ma hana pe pegah dada jipehah rabdeh bo menje bopa ulwa rata kalemah silua meklah lemah urat le ya ilahi pakriban ulah seramo Mekah jino han lebe kon bangsa asing kayem jilangkah jak pegat ulah melage-lage urang ro tanyo meno ke ulah pebut yang

lah rata kadeng teh menyohan ajit bak mangan ayah dicari ilah melage-lage. Kadih takalan rakan metuah sayang silempah Aceh kalaye. Laye dengan bak rusak ngon patah rakan metuah hana limubay. Padumna sayang rakan metuah ingat ubi-ubi drah hai bungong kembe. Jaga nama dro ado metuah seramo Mekah bek dabri male. Pasantren kala rata daerah le pemerintah geyu megure. Bedoh warihlun jak bet bebagah jalan kaluah bebek lilale. Menancit bago ni bak menasah benar kuliah lam tip-tip wate. Pernah laju ibu ngan ayah bek duduk telah hana ilmai. Metan ilmai rakan metuah sayang silempah getanyo male. Male di dunia atra tan... Male di dunia atra tan bidrah. Male ba Allah hana ilmai. Rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bek lampi kede. Bek lima atu ek nam bek lima atu ek nam dua belah mebek duk ok kan? putuh kata-kata haji ok. Rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bak lempe kede. Bek lima atu ek nam dua belah bebek duk lepah pelumpo diki. Hai ado payung kaum syedara bak betan bak butan laba bek li tasede. Bek li ado cut bak butan laba sayang lagena oh gob emale. Adat istiadat betat tak jaga hormat benar ke gure-gure. Ayah hai anak tak pemulia menancit kemah bek tak beri male. Menyoka getam le ayah ngon ma patih digata bek tak talake. Tak pebut suruh puji oh mungka gata syedara le ureng male. Sebab payah tak poma pelara bak gemer jaga hana prewate. Di dalam kandung sinan pun mula pun-pun di poma sakit dalam ule. Umur si bulan ge kandung gata bulan kedua sampo troh bak le. Bak bulan keput hanjut tak kira poma di gata terlape-lape. Kamu lagi takit-takit maksudnya ya. Bak bulan limang bingung tip mata tubuh anggota tang-tang kalaye. Bak bulan keenam menan cip pula ta'e di poma han e bird ule. Bak bulan tujuh layuh anggota campli ngentira gelap boyambe. Bak bulan lapan badan megenta poma digata han e gra ule. Bulan sikurung meleng bak kira laju di poma tubuh gelaye. Poma pi sakit nyak karapna nyawang keluar rasa katente. Seput ngan seput di anak mata

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, tentunya Anda masih bersama saya Nadia Ruslan yang akan terus menemani Anda di kesempatan malam ini pendengar hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, tentunya kami akan kembali menemani suasana malam Anda. Sembari Anda beristirahat ataupun juga mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut ataupun juga kembali menjalankan rutinitas Anda di esok pagi ya. Kita simak kembali rangkaian lagu-lagu hiburan berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Iya, baik pendengar, satu lagu featuring satu lagu miliknya Vidian Yofi Widianto ya, featuring Kesha juga Tiara Andini dan rekan-rekannya ya, semoga dapat menemani suasana malam Anda dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di FM 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, tentunya kebersamaan ini akan terus kita jalin ya pendengar, hingga nanti tuntas ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, hari pertama sekolah, ayah dampingi anak ke sekolah. Ya, di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Kota Sabang diwarnai dengan pelaksanaan program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas seruan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang untuk mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kota Sabang dipadati para orang tua yang mengantar anak mereka. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Kota Sabang, di mana para ayah tampak hadir mendampingi putra-putrinya masuki lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan moral dan emosional. Salah seorang wali murid, Boy Haki, mengatakan dirinya secara khusus meluangkan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru ini. Menurutnya, kehadiran ayah menjadi bagian dari dukungan bagi anak dalam memulai aktivitas belajar. Hal senada juga disampaikan wali murid lainnya, Zakiul Amri Rizkina. Ia bersama istrinya memilih mengantar anak secara langsung sebagai bentuk kepedulian terhadap semangat dan kesiapan anak memasuki lingkungan sekolah di awal tahun ajaran. Ia juga mengatakan kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi anak. Kehadiran orang tua di awal pendidikan anak sangat-sangat diperlukan. Melalui pelaksanaan GAMAS dan GATI, pemerintah Kota Sabang berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dapat terus ditingkatkan, tidak hanya pada hari pertama sekolah, tapi juga dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan anak secara berkelanjutan. Program ini menjadi salah satu upaya memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus. Tak hanya di Min Sabang, suasana yang sama juga tampak di SDN 4 Sabang, SDN 8 Sabang, TK Al-Quran Kota Sabang, dan sejumlah sekolah tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar lainnya di Kota Sabang. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian, sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Insya Allah kami akan kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 45 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Mutiara Hadis. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya, jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Seri berita, euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Berikutnya MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
4: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih pribadi yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
3: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Subul Salam selesaikan validitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
5: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Subul Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Sebelusalam turun langsung ke tiga kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan adminduk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
6: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sebelusalam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sebelusalam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selamanya mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim personil angkat dan proses yang dilakukan secara bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
5: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Sebelusalam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
7: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

0: Dengan pintasnya program fasilitas kependudukan itu, diharapkan warga Subuh Salam dapat kembali mengakses bantuan sosial atau berbagai layanan publik tanpa terkendala. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Gayo Lewis tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Gayo Lewis meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gedungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasar kan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
5: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
4: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga collector bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengecam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut. Apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah, dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.